Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Kamis 13 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya.

0: Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Kepala BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansa, serta unsur Korem 042 Garuda Putih melakukan mitigasi dan pemantauan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu 12 Agustus 2026. Pemantauan dilakukan melalui patroli udara menggunakan pesawat fixed wing BNPB untuk melihat langsung kondisi lahan yang sebelumnya terbakar, sekaligus memastikan upaya pemadaman dilakukan Satgas Karhutla Provinsi Jambi berjalan dengan optimal. Dari hasil pemantauan udara, api di sejumlah titik lahan gambut telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan pendinginan dan pemantauan di lokasi untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa serta mencegah munculnya kembali api. Kapolda Jambi menegaskan bahwa mitigasi dan pemantauan menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi di lapangan benar-benar aman, khususnya pada lahan gambut yang memiliki potensi api kembali muncul apabila belum dilakukan pendinginan secara menyeluruh. Polda Jambi saat ini telah menerima 6 laporan polisi dan menangani 7 tersangka terkait perkara Karhutla. Penanganan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam melakukan penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dalam pemantauan tersebut, lebih dari 50 hektar lahan gambut di Desa Persiapan Air Merah diketahui terdampak kebakaran dalam sepekan terakhir. Satgas Karhutla telah melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemadaman melalui jalur darat hingga waterbombing. Kapolda Jambi juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla, termasuk membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Iya, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis 96 FM ya, menemani aktivitas pagi Anda di hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Jambi Rengat memasuki tahap penting. Di tengah persiapan proyek strategis tersebut, pemerintah Provinsi Jambi memastikan masyarakat yang terdampak pembangunan tidak akan ditinggalkan. Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan terdapat sekitar 519 warga yang terdampak pembangunan Tol Jambi Rengat. Pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat terdampak agar tetap memiliki sumber penghasilan setelah pembangunan jalan tol berjalan. Hal itu disampaikan Al-Haris saat membuka rapat koordinasi percepatan pembangunan JTTS Ruas Jambi Rengat di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi. Menurutnya, bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing masyarakat terdampak. Ada 519 warga yang terdampak. Nanti oleh teman-teman dari Kementerian PU sudah ada rencana mereka memberikan bantuan pelatihan, modal untuk mereka bekerja. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pertanian. Pemerintah menyiapkan kemungkinan dukungan berupa bibit maupun program lain yang dapat membantu masyarakat mempertahankan atau mengembangkan sumber penghasilan. Al-Haris menegaskan pembangunan Tol Jambi Rengat tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan infrastruktur. Dampak sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat juga harus menjadi perhatian. Dia meminta seluruh pihak memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh hak serta mendapatkan pendampingan yang diperlukan.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, tumpukan sampah yang menggunung di sekitar TPS sementara di depan perumahan Nava Village 4, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi akhirnya dibersihkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi mengerahkan seluruh personil kebersihan untuk menangani timbunan sampah yang telah meluber hingga ke area sekitar TPS. 11 unit armada pengangkut sampah dikerahkan dalam proses pembersihan tersebut. DLH juga mendapat dukungan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muaro Jambi. Kepala DLH Kabupaten Muaro Jambi Medison mengatakan pembersihan dilakukan karena volume sampah di lokasi tersebut telah melampaui area bak TPS. Menurut Medison, persoalan di lokasi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas TPS. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di luar bak yang telah disediakan turut menjadi penyebab menumpuknya sampah. Dia meminta warga membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan tidak meletakkannya di sekitar TPS. Untuk mengantisipasi kembali menumpuknya sampah, DLH Muaro Jambi berencana menyiapkan kontainer di lokasi tersebut. Kontainer itu nantinya akan diangkut secara berkala menggunakan truk amrol milik DLH untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir di Bukit Baling. Iya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas pekerjaan ya, yang menggunakan kendaraan pribadi. Jangan lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi hari ini. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya, tetap di program Seputar Jambi.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi Suwe Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi ya, dengan rangkaian informasi berita terupdate yang kita hadirkan untuk Anda di hari ini, Kamis 13 Agustus 2026.

Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi sembari menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita akan kembali hadir dengan informasi berita selanjutnya.

Kecelakaan lalu lintas melibatkan 3 truk terjadi di Jalan Lintas Timur Jambi Merlung, kilometer 30, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pada Selasa 11 Agustus 2026 sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan Nissan truk Tronton BE8753 AMC, Mitsubishi truk Fuso BH8632 IEU, dan Hino truk Tronton B9578 UXX. Akibat insiden itu, satu orang dilaporkan mengalami luka ringan. Sementara itu, polisi langsung melakukan penanganan di lokasi dan memastikan kendaraan yang terlibat telah dievakuasi. Insiden tersebut menyebabkan satu orang mengalami luka ringan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan serta mengetahui secara lengkap kondisi korban dan kerugian material akibat kejadian tersebut. Petugas Satlantas Polres Muaro Jambi telah mendatangi lokasi kejadian, mengamankan barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari Jambi menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan melihat kondisi kualitas udara yang mulai menurun. PLT Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan bahwa imbauan itu disampaikan berdasarkan pemantauan kualitas udara melalui aplikasi BMKG. Saat ini nilai indeks standar pencemar udara berada di angka 28. Terkait ISPU setiap harinya update, namun saat ini masih berada di angka baik. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara. Menurutnya untuk kategori siaga mulai berada pada angka 50 ke atas. Untuk itu pihak BPBD mengingatkan masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kondisi udara semakin memburuk nantinya. Sementara itu BPBD Batanghari juga meminta masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi yang diperbarui setiap hari. Imbauan tersebut menjadi perhatian penting mengingat kondisi kemarau dan masih adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Batanghari. Dengan adanya asap, itu akibat kebakaran berpotensi mempengaruhi kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dan juga masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan.

Iya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di pagi hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia dan selalu ingin mengupdate ya berbagai macam informasi yang kita hadirkan di program Seputar Jambi ya bersama Radio Manggis 96 FM. Kembali lagi saya ingatkan kepada Sobat Manggis semuanya dimanapun Anda berada, masih dengan suasana puncak musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tidak membakar sampah di tempat-tempat kering ya, dan juga jangan memicu terjadinya api hingga tidak merembet ke pemukiman warga yang padat penduduk. Diingatkan juga untuk Anda dengan kondisi kualitas udara yang saat ini sudah mulai sedikit tidak sehat ya. Diingatkan kepada saya Manggis semuanya, jangan lupa untuk menggunakan masker apabila Anda berada di luar ruangan, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2. Ya, untuk Anda yang mungkin melalui jalan-jalan yang berdebu dan juga ditambah lagi asap kendaraan truk-truk besar, dan juga banyak sekali serpihan-serpihan debu-debu dari pembakaran lahan dan hutan yang berterbangan di udara. Nah, jadi gunanya masker untuk melindungi paru-paru Anda dari hisapan yang udara yang kita hirup yang melalui hidung pastinya. Dan juga untuk Anda yang punya riwayat penyakit jantung dan juga penyakit paru-paru, untuk lebih waspada dan berhati-hati dan gunakan masker untuk lebih memfilter udara-udara yang masuk ke dalam pernafasan Anda demi kesehatan kita bersama pastinya. Ya, buat saya Manggis semuanya, kita ingatkan juga jangan lupa rutin minum air putih minimal 8 hingga 10 gelas per hari ya, terutama di kondisi cuaca panas ekstrim yang masih melanda wilayah Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, salam sehat bersama keluarga, hati-hati dalam beraktivitas, dan dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale, pamit undur diri pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Erli Leja, Rime.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Goyang terus.
6: Di Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
2: Candi Muara Jambi. Situs percandian Muara Jambi yang terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, hanya berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Kompleks ini tidak jauh dari aliran Sungai Batanghari. Dan untuk mencapai Candi Muara Jambi bisa memakai jalur darat atau

membentang searah dengan jalur sungai Batang. Situs ini mempunyai luas 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km. Serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

0: Tuan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapol yang belum dikupas, juga 9 candi besar. Kesembilan candi tersebut antara lain adalah Candi Koto Mahinggai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Telago Rajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astano. Situs Purbakala Kompleks Percandian Mora Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi Bohari. Menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Mangga.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

98.4 Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Suami Manggis. Tepat di hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Berjumpa bersama saya Tata Cita dari Semangat Goyang Manggis. Yuk goyang yuk.

Untuk edisi kami seperti biasanya sampai di sini hingga pukul masih pukul 11 siang. Nanti dilanjut di 11 siang sampai jam 12 itu akan ada program lainnya ya. Tentunya di Smart Goyang Manggis, silakan aja WhatsApp, telepon ataupun juga Facebook kita buka langsung. Kamu ketahuan apa? Enggak tahu deh pokoknya, ketahuan semangat ya. Oke, di Smart Goyang Manggis, yuk goyang yuk.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggi 96 FM Jambi.

respon ya. Slow rest, slow rest. Kita ya sama Manggis. Aduh, gabung aja di smart gue Manggis. Selamat pagi di hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026 sampai di pukul 11 aja. Langsung aja mau WhatsApp yang mau telepon, Facebook boleh, cepat. Assalamualaikum dulu buat sehari-hari di kawasan Anggul Sakti, buat Bunda Sniati Wa Ijo, Bu Ana Neng Nelly selalu monitor pagi aja. Lagunya Ku Kenal Veronica kok gitu. Aduh. Gak ada lagu Veronica. Oh ada. Siapa ini yang masuk ke lagu ini? Bisa ya. Kan ngundang dangdut ya. Please dangdut dulu.

0: Karirin salahmu sendiri dong Tata. Sang kepak bos sama Enggi Sembata Syawati. Di mana? Di Cepaka Putih. Lagi gaspol. Mbak Murti, butuh saran tak biar tetap fit, konsumsi vitamin apa ya? Hanya rindu dong, makasih. Vitamin yang kaya akan vitamin lah. Biar fit itu vitamin C kayaknya nih Mbak. Ya tuh butuh tuh. Terus apalagi jangan lupa makannya itu jangan telat-telat. Oke Mbak. Apalagi ya? Konsumsi makanan sehat tentunya. Pagi ini udah sarapan belum banyak? Nah, kalau belum ya harus. Air putih sih yang lebih oke lah ya. Jangan lupa Mbak. Apa ya? Sudah. Untuk menghela napas nih dengan cara apa? Tariknya itu tarik napasnya dari hidung. Terus keluarkan dari mulut. Ah, enak banget tuh. Coba aja deh tuh. Enak banget deh tuh. Kan kadang caranya napasnya kan beda-beda, tapi yang paling enak tuh tarik napasnya dari hidung. Terus lepaskan dari mulut. Jangan ditahan lama-lama ya. Tahan tuh. Biasanya tuh harus dikeluarkan dulu seperti itu. Aduh enak banget. Vitamin C tuh Mbak. Vitamin C mungkin Mbak kurang vitamin C nih. Maaf ya kalau misalnya agak-agak salah ini ya. Sama pikirannya jangan aur-auran. Nah ya positive vibes dong tentunya. Ya udah telepon dulu deh. Satu dong di sini ada siapa? Smart Game Manggis.
1: Goyang yo,
0: yuk tero jing. Apa kok ketawa ini?
1: Ayang Beb pernah ngomong katanya kakek kalau masuk katanya. Jangan diberitakan yang kita jalan-jalan katanya.
0: Oh gitu. Ya udahlah nggak usah lah. Aku juga nggak mau ikut jalan-jalan. Jangan jalan-jalan.
1: Salah ya nak ya?
0: Iya.
1: Jangan kepo tapi ya.
0: Iya, aku gak kepo lagi lah.
1: Awas lah kalau kepo.
0: Ada apa lagunya dah ini?
1: Lagunya Cinta dari Seberang boleh dah?
0: Cinta dari Seberang, oke bisa.
1: Jalan, untuk Enyar saya selalu yang terbaik.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Salam untuk Mama di rumah, semoga saya selalu sekeluarga ya.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Ya, iya, siap. Waalaikumsalam. Smart Game Manggis.
2: Goyang lo.
0: Yu Cirusli udah bangun lagi. Udah bangun. Apa kabar Cik? Kok tumen jam segini udah masuk cepet banget.
2: Iya lah Pak. Pak katanya gimana waktu ini?
0: Hah?
2: Gimana waktu sekarang ini?
0: Di mana Cirusli?
2: Iya.
0: Iya di mana emangnya?
2: Di atas Pondok Bambu.
0: Waduh. Di atas Pondok Bambu. Iya. Iya. Oke enak dah kalau di atas pohon bambu.
2: Iya lah.
0: Oke lagunya apa dulu nih?
2: Hangat-hangat kuku.
0: Hangat-hangat kuku.
2: Iya lah.
0: Iya itu bagus juga pagi-pagi nih ya. Hangat-hangat kuku ya.
2: Iya.
0: Iya oke lah.
2: Iya, makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Jangan lupa senyum.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dulu ya sama guys yang dari Kosa Gula Telepon. Nanti WhatsApp dan juga Facebook masih bisa kok. Tetap stay tune.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, selamat jumpa di edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al Haris memastikan tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus bekerja ekstra melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran khususnya di Kabupaten Muara Jambi. Hal itu disampaikan oleh Al Haris usai mengikuti rapat koordinasi atau rakor penanganan peningkatan ekskalasi karhutla secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam dan Kementerian Kehutanan juga Kementerian Lingkungan Hidup pada Senin 10 Agustus 2026. Gubernur Jambi melaporkan luas areal yang terbakar di Muara Jambi diperkirakan telah mencapai sekitar 50 hektar. Dan Gubernur juga menekankan bahwa penanganan karhutla di Jambi membutuhkan perhatian ekstra karena didominasi kawasan gambut. Pemadaman tak cukup hanya menyasar api di permukaan, tetapi juga harus memastikan bara api di bawah tanah benar-benar padam. Rakor tersebut diikuti oleh Kalaksa BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Eko Rinjani, Unsur TNI Polri serta Kajati Jambi. Menko Polkam minta penanganan cepat dan warga dihimbau melaporkan titik api dalam rakor tersebut. Menko Polkam juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat meminimalisir perluasan area kebakaran agar kepastian keamanan lahan tetap terjaga. Dan menanggapi arahan tersebut, Gubernur Jambi meminta peran aktif masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan rawan, untuk ikut serta memantau dan segera melaporkan jika menemukan indikasi titik api. Beralih ke berita selanjutnya, keberadaan anak jalanan atau anjal, terutama manusia silver, kembali menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Jambi. Pasalnya, meski sudah beberapa kali dilakukan penjangkauan dan pemulangan ke daerah asal, anak jalanan dan juga manusia silver ini kembali ditemukan sejumlah titik di Kota Jambi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati mengatakan, keberadaan anak jalanan termasuk manusia silver ini menjadi salah satu persoalan sosial yang terus ditangani oleh pihaknya. Pada semester pertama 2026, Dinas Provinsi Jambi bahkan telah melakukan pemulangan anak jalanan sebanyak 6 kali ke daerah asal mereka. Namun upaya pemulangan ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Sebagai anak jalanan dan manusia silver juga kembali ke Kota Jambi setelah dipulangkan ke daerah asal. Dan juga manusia silver ini ditemukan di jalanan Kota Jambi rata-rata berusia belasan tahun hingga sekitar 40 tahun. Dinas Kota Jambi akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP dan untuk melakukan penertiban dan penjangkauan terhadap anak jalanan maupun manusia silver yang beraktivitas di jalanan.
1: Saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
2: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: tiada. Oke, selamat pagi, jam siang dulu. Di sini ada siapa lagi ya? Halo Bunda Awal. Selamat pagi Bun, di Istana Cinta hadir lagunya Sembako Cinta dong. Buat yang tersayang, I love you full. Buat tambah tugas, sama-sama, terima kasih. Ada Rianto dari Sungai Gelam menyapa buat Sormenggi semuanya. Lagunya Lost Doll dong. Oke, buat semua fans, semoga sehat selalu dan buat tetap semangat, terima kasih. Pak Dori di kawasan kilometer 15 Sungai Bertam menyapa untuk semua Sobat Manggis mut aktivitas lagunya Liku-Liku Tata Metugas ya. Abah Wasa Sampelan Gianyar Bali hadir juga, terima kasih. Ada Agung SPDI, semangat pagi Jambi, semangat selalu. Lagu yang Mendung Tanpa Udan, salam kompak Sobat Manggis semuanya. Oke. Okay. Nah, ingat Sobat Manggis bisa gabung lewat telepon saat ini ya. Udah kita buka karena di hari Kamis ini kita sampai di pukul 11 siang aja. Halo, selamat pagi Manggis.
1: Request, ya Allah, keliru pula Mbak.
0: Yuk, goyang yuk. Ya El, udah tiap hari mah keliru.
1: Yuk, goyang yuk.
0: Nah, selamat gitu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iya gak apa-apa deh ya.
1: Iya, waktunya ini kan pendek. Jam 11 siap.
0: Iya, hari ini pendek ya. Ya udah nih, requestnya apa lagunya?
1: Lagunya apa ya? Yang enak itu dangdut ano ori kan?
0: Ya udah boleh, apa?
1: Yang saya minta kemarin itu judulnya Tinggal Bilang Saja.
0: Apa?
1: Tinggal Bilang Saja dari Ica Trisnawati.
0: Tinggal bilang saja, oke, okay. Siap.
1: Salamnya buat untuk semuanya pendengar Radio Manggis di mana saja berada. Mudah-mudahan semua selalu diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Bersama penyiarnya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Semua Radio Manggis.
2: Halo.
0: Halo, iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget banget aku. Ini siapa di mana?
2: Dari Juli Bajubang, Mbak.
0: Siapa?
2: Juli.
0: Juli, oh Bang Juli di Bajubang.
2: Ini Mbak Tata ya?
0: Iya.
2: Salam kenal Mbak Tata.
0: Iya, salam kenal juga. Iya. Oke deh, request lagunya apa nih?
2: Dukun Pensiun ya.
0: Hah?
2: Dukun Pensiun.
0: Dukun Pensiun? Lagu apa itu?
2: Dari Intan Kurnia ya.
0: Ada.
2: Ada.
0: Tapi enggak ada deh kayaknya di sini.
2: Enggak ada ya? Kau Mbak Kau?
0: Kau?
2: Alam?
0: Dari alam?
2: Ya dari alam.
0: Ada enggak ya?
2: Alam nyata, Mbak.
0: Alam nyata.
2: Bukan alam gaib ya?
0: Ada sih kalau enggak salah ini lagunya.
2: Ada ya?
0: Ada. Oke.
2: Okay. Untuk Mbak Tata selamat bertugas ya. Salam Mbak Tata.
0: Iya, sama-sama.
2: Putra apa tadi? Putra Kijang ya, Mbak ya?
0: Iya.
2: Ya, salam kenal untuk Putra Kijang ya. Untuk Mbak Abdullah juga, Mbak Sinta di Palima. Untuk sudah. Semuanya, Mbak ya?
0: Iya, sudah. Oke.
2: Okay. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam kan. Kemana kan ku bawa? Coba lagi nih sama Manggis, ntar lagi, kita goyang aja dulu ya, kita gaspol.

0: Boleh.
1: A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

Oke, semangat goyang manggis. Untuk suami manggis juga tentunya kan. Udah semangat buat goyang. Dan beberapa request suami manggis juga nanti akan kita play tentunya ya. Dan suami manggis masih stay tune sampai di informasi pukul 12 siang. Tata masih di sini menemani suami manggis. Nanti dengan program kita selanjutnya itu ada dialog religi. Jadi dengerin terus ya 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Goyang lagi yuk.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
6: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
5: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
6: Aku ini sakit kepala.
5: Minum Ultraflu Extra.
6: Campur flu loh.
5: Iya, minum Ultraflu Extra.
6: Campur batuk juga, Mel.
5: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
7: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
5: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
6: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
5: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
7: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi semua dimanapun berada dan yang pastinya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kabar sore, pagi hari ini? Semoga hari ini kita selalu dilimpahkan keberkahan, ketenangan jiwa dan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sore, pagi di perjumpaan kita kali ini dalam program Dialog Religi Radio Manggis. Nah, kali ini sore, pagi kita akan merenungkan sebuah kisah penuh hikmah yang diabadikan langsung di dalam Al-Quran. Nah, kita akan menyelami kedalaman nasihat mulia dari seorang ayah yang bijaksana, yaitu Luqmanul Hakim, kepada buah hatinya. Nah, pesan-pesan apa saja yang beliau sampaikan agar sang anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan? Nah, kita akan membahasnya secara mendalam di sini sama guys bersama narasumber kita tercinta yang sudah hadir di studio kita, yaitu Dr. Muhammad Thoyyib MPDI. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya, Pak ya.
1: Alhamdulillah
0: ya,
1: sehat.
0: Senang ya. Sekali bisa berjumpa kembali bersama Pak Thoyyib di sini. Nah, sebelum itu Somegis, sebelum kita memulai, nah Somegis bisa melihat atau menonton live kita ya, itu di Facebook di Manggis Pasifual. Nah, kalau gitu langsung saja kita mau untuk pendahuluannya ya, Pak ya, pengantar dari tema kita yaitu hari ini 4 nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Betul ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan untuk Pak Thoyyib untuk memberikan pengantarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara pendengar Radio Manggis tercinta, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kita sehari-hari, termasuk pelaksanaan ibadah kita kepada-Nya. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umat-Nya kepada alam ilmu pengetahuan, yaitu dinul Islam, sebagai pedoman dan tuntunan hidup yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ragis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah topik atau tema. Ada 4 butir nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa saja yang 4 butir tersebut? Yang pertama, kata Luqmanul Hakim, harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang awal dan yang akhir, yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya, serta menjamin semua rizki hamba-Nya, baik di laut maupun di darat. Tiada yang melata di muka bumi kecuali dijamin Allah rizkinya. Sebagaimana firman-Nya, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Tiada sesuatu yang melata di bumi kecuali dijamin Allah rizkinya. Termasuk burung yang terbang di udara, ikan yang hidup di laut, semua rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba yang bersyukur, jangan pernah melupakan Allah yang maha segala-galanya, tempat kita meminta dan memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau pulalah kami memohon pertolongan. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah juga menegaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Yang kedua, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah, harus selalu ingat kepada ajal. Karena segala yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sebagaimana firman-Nya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa akan merasakan mati. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dengan kematian. Karena orang yang selalu ingat dengan kematian itu, maka Allah akan memuliakan dirinya dengan tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama adalah, orang yang selalu ingat dengan kematian, dia selalu segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taq ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, orang yang selalu ingat mati itu dia di hatinya selalu merasa cukup atau bersifat qanaah dengan apa yang telah diberikan ke Allah kepadanya. Tidak mengejar dunia dengan berlebih-lebihan. Karena dunia adalah bagaikan halte yang suatu saat nanti pasti akan kita tinggalkan. Yang ketiga, orang yang selalu ingat dengan kematian itu adalah semangat untuk beribadahnya muncul. Apalagi ajal tidak mengenal tempat dan waktu, kapan dan di mana saja dia akan mendatangi kita. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَإِذَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعْتَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang ajal seseorang, ajal mereka tidak dapat untuk ditunda sesaat pun dan tidak pula dapat untuk dipercepat. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah berkata, yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling dekat adalah ajal, yang paling berat adalah menjalankan amanah, yang paling ringan meninggalkan sholat, yang paling tajam adalah lisan, yang dapat melukai siapa saja. Yang kadangkala kita mengucapkan itu tidak terasa orang lain tersinggung dengan ucapan kita. Maka dalam syair Arab juga dikatakan, jarahatu sinal halti amu, walayal tamu majarahal lisan. Berapa banyak luka oleh karena pedang lagi bertaub dan tidaklah bertaub luka yang oleh karena lidah. Sahabat Manggis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi dari empat butir itu, dua butir yang pertama kita disuruh jangan pernah melupakannya. Tetapi dua butir yang terakhir ini jangan pernah ingat. Apa dua butir yang terakhir ini jangan pernah ingat? Yang pertama, dua butir yang terakhir ini lupakan.

0: Yang kedua, jangan pernah kamu ingat kata Luqmanul Hakim adalah kezaliman orang lain terhadap dirimu, agar tidak melahirkan sikap dendam. Walaupun kamu disakiti, dizolimi atau dibohongi, maka maafkan saja dan ikhlaskan, karena Allah juga Maha Pemaaf. Sebagaimana firman-Nya, wal kadzibina al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara pendengar di mana saja berada, dari 4 butir nasihat Luqmanul Hakim ini perlu kita tanamkan dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab biar bagaimanapun kita adalah sebagai manusia biasa, tidak luput dari hilap dan salah, baik dalam pergaulan sehari-hari dengan lingkungan dan tetangga kita, insyaallah dapat memberikan pelajaran terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita mengamalkannya, mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita, di mana saja kita tinggal dan bergaul dengan siapapun, insyaallah kita akan menjadi selamat dari berbagai macam ancaman dan mara bahaya dari lingkungan kita. Demikian saja sebagai sekilas pengantar dalam pertemuan ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia Suami Gis, sudah dipaparkan mengenai 4 nasihat utama dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, dan nanti akan kita kembali lagi, tetap stay tune di Dialog Religi Radio Manggis.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
6: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
7: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
6: Oh, mantap deh.
7: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
8: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari 1 kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
9: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.

0: Kembali lagi di Dialog Religi Radio Mangge 96 FM. Masih dengan tema kita tadi, 4 nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya. Nah, ini tadi sudah dipaparkan juga apa-apa saja nasihat ya yang disampaikan. Nah, mungkin boleh sedikit nih, Pak. Kita tahu siapa sosok Luqmanul Hakim ini dan mengapa nasihat-nasihat beliau kepada anaknya itu begitu penting dipelajari oleh umat Islam nih di era modern saat ini.
1: Ya, kita tahu bahwa Luqmanul Hakim ini semua nasihat-nasihatnya itu sangat bermanfaat ya, bukan hanya bagi anaknya saja tetapi bagi seluruh masyarakat. Ya. Kenapa butiran-butiran nasihatnya itu juga dimuat di beberapa kitab, bahkan di dalam Al-Quran pun juga menceritakan tentang Luqmanul Hakim ini sendiri. Sehingga tidak ada yang tidak bermanfaat. Salah satu contoh tentang berbuat baik kepada orang tua. Ini merupakan juga salah satu daripada nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Maka beberapa mufassir menjelaskan bahwa Luqmanul Hakim ini memang sangat ya patut dijadikan acuan atau pedoman dari setiap butiran-butiran nasihatnya. Bahkan di dalam kitab Nasuhul Ibad ya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Banten ini juga termuat tentang nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya di dalam kitab itu yang juga cukup panjang dijelaskan. Tapi bukan hanya 4 butir nasihat ini saja, ini di antaranya. Ya. Banyak di antaranya ya. Bahkan kalau orang menzalimi kita juga harus dibalas dengan suatu kebaikan. Sebab apa? Sesuatu kejahatan dibalas dengan kejahatan membuat kejahatan itu tidak akan pernah berakhir. Tetapi kalau suatu kejahatan itu dibalas dengan kebaikan, insyaallah akan melahirkan sebuah kebaikan. Maka di dalam surat Al-Isra yang saya bacakan tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum ya, fa in asatum falaha, itu di ujung apa di sambungan ayat itu. Maka apabila sesungguhnya kita berbuat satu kebajikan, niscaya kebajikan itu untuk diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kejahatan, juga akibatnya juga akan kepada diri kita sendiri. Maka ada juga di dalam sebuah istilah, kalau kita melontar bola ke tembok, semakin kencang kita melontarnya, semakin kencang pula kembalinya kepada kita. Semakin banyak kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu juga semakin banyak kita peroleh. Walaupun bukan dari orang yang kita melakukan kebaikan kepadanya. Bisa saja dari jalan yang lain, Allah balas kebaikan kita. Tetapi kalau kita melakukan suatu kejahatan, niscaya bisa menghantui pribadi kita sendiri. Walaupun orang kita zalimi itu belum tentu dia membalas kejahatan kita. Tapi dengan cara yang lain. Atau di sisi lain. Kita akan mendapat suatu kezaliman. Maka tidak ada yang mengalahkan. Maka Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh dalam kehidupan beliau sendiri. Begitu dia dizalimi, ditawarkan oleh Malaikat Jibril. Ya Muhammad, engkau sudah dizalimi oleh penduduk Taif. Apakah engkau minta dihancurkan bangsa Taif? Apa kata Nabi Muhammad? Jangan ya Jibril. Dia menzalimi saya karena dia belum mendapat petunjuk dari Allah. Lalu Rasulullah mendoakan bangsa Taif itu semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu.
0: Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi kita memang ya sampai saat ini pun nasihat-nasihat itu harus kita apa ya? Jalankan gitu ya kayaknya apa ya. Jadi biar apalagi di era modern saat ini itu penting banget ya melihat anak-anak perkembangan anak-anak yang berbeda di era setiap eranya. Nah, juga lanjut lagi di dalam Al-Qur'an kan nasihat pertama yang diberikan Luqman itu adalah jangan mempersekutukan Allah. Nah, mengapa pondasi tauhid ini diletakkan sebagai urutan pertama nih sebelum nasihat-nasihat moral lainnya?
1: Kita tahu bahwa Allah itu adalah maha segala-galanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Dia kita menyembah ya, dan kepadanya kita meminta pertolongan. Sehebat apapun kalau Allah tidak redha, tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan membuahkan hasil. Apapun yang kita lakukan dalam suatu usaha, itu batas ikhtiar dan doa. Tapi kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Kadang-kadang bisa saja terjadi jauh di luar pikiran kita. Ya. Jauh di luar pikiran kita. Sebab Allah itu di atas segala-galanya. Huwal awwalu huwal akhiru. Dia yang pertama dan yang terakhir. Dan menciptakan seluruh alam termasuk menjamin rezeki yang ada di muka bumi ini. Termasuk makhluknya yang paling kecil pun itu dijamin oleh Allah. Nah, contoh kecil saja. Undur-undur.
0: Yeah.
1: Kira-kira hidup di dalam tanah, di bawah rumah. Gimana dia makan? Kalau itu kalau logika kita.
0: Iya.
1: Apalagi kutu.
0: Kutu
1: di iya. Kepala. Iya kan? Allah yang jamin rezekinya. Nah, maka pondasi kita yang harus ditanamkan adalah keimanan kepada Allah. Ya. Maka rukun iman didahulukan. Ya. Mentauhidkan Allah didahulukan. Mulai dari Nabi Adam itu mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah. Kalau Islam itu pada zaman Nabi Muhammad. Tapi untuk mengesakan Allah itu mulai diciptakan Nabi Adam. Itu. Maka itu yang pertama, jangan pernah lupa. Kita kadang-kadang pada saat susah kita ingat dengan Allah. Contoh, kita sanggup tahajud tiap malam. Karena hajat kita belum terkabulkan.
0: Tapi
1: begitu hajat terkabulkan,
0: lupa.
1: Mulai lupa.
0: Iya.
1: Betul. Maka ada orang yang jadi budak jabatan, ada yang jadi budak harta. Sebelum dapat, dia minta kepada Allah, sanggup tiap malam. Kalau perlu baca Yasin tiap malam. Tetapi setelah dapat itu, coba lihat contoh lain. Qarun itu awalnya adalah orang yang tidak punya apa-apa awalnya. Tetapi minta didoakan kepada Nabi Musa, apa kata Musa? Qarun, sekarang kau minta kepada Allah. Minta doakan, kau dimurahkan rezeki. Nanti kau diberikan Allah rezeki, kau lupa. Memang betul terjadi. Mungkin pada kesempatan lain kita akan bahas, ada 7 penyebab orang menjadi sombong. Ya, di antaranya
0: itu tadi.
1: Karena jabatannya, karena hartanya, bisa karena rupanya, sehingga orang lain dianggap kecil. Tidak layak, sehingga bergaul pun bisa milah dan memilih. Saya rasa begitu.
0: Oke. Jadi itulah kenapa nasihat pertama tadi ya bertauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lanjut nih kita bedah lagi nasihat selanjutnya yang kedua yang berkaitan dengan hubungan anak kepada orang tua yang langsung disandingkan dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita memaknai keseimbangan antara hak Allah dan hak orang tua dalam konteks keluarga masa kini, Pak?
1: Ya, kalau kita lihat dalam konteks masa kini, ada yang disebut dengan apa? Generasi Z.
0: Ya, Gen Z.
1: Ya. Nah, kita lihat yang seperti itu jauh berbeda. Ya.
0: Benar.
1: Sekitar tahun 90-an, tahun 80-an. Itu bukan orang tua kita sendiri, orang yang lebih tua umurnya, kita segan, kita hormat. Apalagi guru kita, orang tua kita. Dulu kalau ada orang lain yang tidak ada hubungan darah sama sekali, kalau dia marah kita salah, coba kita ngadu dengan orang tua kita, tambah kena marah.
0: Betul.
1: Tambah kena marah. Tapi kalau sekarang apa yang terjadi? Bisa panjang urusannya. Walaupun dia guru.
0: Iya.
1: Oknum guru mau nasihati anak, negur anak, bisa proses panjang. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih banyak belajar ke media sosial, mencontoh ke media sosial, tanpa ilmu dan iman, ini bisa hancur. Ya.
0: Benar.
1: Termasuk juga
0: banyak yang terjadi, ya.
1: Cara pergaulan, berpakaian, dan segala macam. Dulu kita kalau mau lewat depan masjid, ada guru kita di situ, malah kita minta jalan lain. Kita menghormati guru.
0: Benar.
1: Maka kita lihat lagi lebih jauh. Ya. para ulama-ulama kita terdahulu, kadang-kadang dia tidak punya titel seperti kita. Tapi ilmunya diakui. Sehingga ada yang disebut dengan karamah. Dimuliakan oleh Allah. Dia tidak minta dimuliakan, tapi Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Salah satu diantaranya berjalan, tidak kena hujan lagi. Padahal dia tidak minta, dia cuma beramal, beribadah sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Banyak dulu. Tapi kalau sekarang kita mencari ulama yang seperti itu, walaupun ada itu sudah langka. Walaupun ada,
0: iya,
1: sudah langka sekali. Mbak mendapatkan keberkahan ilmu itu diantaranya ada keridhaan orang tua. Doa orang tua, keikhlasan guru memberikan ilmu. Keseriusan kita yang menuntut ilmu. Maka baru dapat ilmu yang berkah. Ini tidak naik kelas, guru beda lawan.
0: Ditanya ya, kenapa aku nggak naik
1: kelas? Kenapa tidak naik kelas?
0: Wah, yang belajar. Gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Aduh, itu apa ya, kayak gimana, apa emang sudah, ya udah ini dijalani, ini udah eranya, apa ngerasa miris sebenarnya Pak?
1: Sebenarnya dalam saat ini ya, kita melihat agak sedikit miris. Ya. Tapi pada sisi lain juga, saat ini juga orang berlomba-lomba untuk mendidik anaknya ke pesantren.
0: Nah, iya.
1: Ya. Itu salah satu upaya orang tua memberikan sebuah pendidikan yang tepat. Salah satu di antaranya itu.
0: Sekolah-sekolah yang apa ya, mungkin full pendidikan agamanya kali ya Pak.
1: Iya.
0: Enggak hanya pesantren, ada juga mungkin sekolah-sekolah lainnya ya, yang dalam pendidikannya itu agamanya tuh mungkin full di situ gitu ya.
1: Iya. Ya, kita bersyukur juga. Bahkan di Kota Jambi ini sendiri sudah banyak rumah-rumah tahfiz.
0: Nah, iya.
1: Itu salah satu di antaranya. Ini artinya menimbulkan sebuah kesadaran bahwa anak itu adalah amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena dalam Quran dikatakan ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena anakmu, hartamu ya, yang membuat kamu lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu.
0: Nah, itu bersambung juga nih ya. Itu kan nasihat kedua dan nasihat ketiga nih sepertinya bersambung nih Pak. Yang mana Luqman itu mengingatkan anaknya bahwa sekecil apapun perbuatan baik ataupun buruk, sekalipun sebesar biji zarah pun di dalam batu atau di langit pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, itu bagaimana cara kita menanamkan kesadaran ya untuk bahwa kita tuh selalu diawasi oleh Allah. Nah, kesadaran ini kepada anak-anak kita.
1: Tentunya di samping tadi memberikan sebuah pendidikan agama yang baik, juga kita tidak kalah pentingnya memberikan contoh langsung dalam keluarga. Maka dulu ada pepatah yang mengatakan, buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Artinya apa? Insya Allah kalau orang tuanya sudah memberikan contoh terbaik, mudah-mudahan anak juga ikut melakukan sesuatu yang baik. Walaupun tidak mutlak, bapaknya preman, anaknya juga preman, itu tidak mutlak. Tapi paling tidak, ini kan suatu upaya. Ya, disamping memberikan pendidikan yang baik, contoh yang baik, memberi nafkah yang baik. Halalan thayyibah. Pendidikan yang baik, sudah. Contoh yang baik, sudah. Tapi yang kita bernafkahkan di rumah, Allah ridho atau tidak? Sebab itu akan menjadi darah daging. Maka kita kadang-kadang mohon maaf masuk ke swalayan itu lupa lihat produknya halal atau tidak. Kadang-kadang kan saking suka langsung masuk keranjang. Ada tak logo halalnya? Itu salah satu diantaranya.
0: Ya, iya, iya.
1: Itu. Maka kita di samping bimbingan, pendidikan, contoh juga yang kita nafkahkan ke rumah juga Allah ridho atau tidak, itu jadi suatu pertanyaan. Nah, kita tidak usah jauh-jauh, kita kawan kenal dekat, kita lewat depan rumah, ngambil kembang, nanti minta. Ngambil dulu baru minta. Kalau seandainya kita ambil tidak diridhoi oleh yang punya gimana? itu contoh kecil. Karena kita udah merasa akrab, ah ini pastilah dikasih. Ya gimana enggak dikasih, barang sudah diambil. Ini kan contohnya kita menganggap sepele dan remeh. Padahal itu kan sangat penting sekali. Ya. Kita juga kadang-kadang ada enggak sebuah sanksi sebagai orang tua apabila anaknya melakukan suatu kesalahan. Ya, dia pendidikan sudah diberikan, nafkah sudah, bener. Contoh sudah. Ada enggak sebuah sanksi yang dapat merubah karakter anak dari yang salah menjadi baik. Walaupun tidak seperti membalikkan telapak tangan, tentu butuh waktu, butuh proses. Ya. Maka orang tua sekalipun dia tidak sholat, insya Allah dia akan juga akan nyuruh anaknya sholat. Walaupun dia preman, enggak ada pula, nak, saya bapak ini preman, besok kau teruskan kerjaan bapak. Enggak ada itu. Enggak ada. Yakinlah itu. Tetap begitu lahir, minta menjadi anak yang soleh dan soleha. Walaupun dia sendiri kadang-kadang belum tentu juga bisa memberikan contoh yang baik, tapi sudah mengharap. Walaupun tidak mutlak anak kiai jadi kiai, anak preman jadi preman. Walaupun tidak mutlak seperti itu. Benar. Saya rasa begitu.
0: Okay. Yes, itu dia tadi beberapa nasihat-nasihat ya dari udah yang ketiga. Tapi ini ada juga nih Pak, boleh satu lagi ya Pak ya. Ini dibahas satu-satu mengenai nasihatnya. Apalagi ini yang mencakup mungkin dari amal sosial dan juga ibadah praktis seperti mendirikan sholat, terus juga amar makruf nahi mungkar, yang mana mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta bersabar dalam menghadapi cobaan. Nah, mengapa tuh poin-poin dari kesabaran ini ditempatkan di akhir sebagai dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh Luqman?
1: Ya, karena sabar itu kan setelah usaha sudah, doa sudah, berhasil atau tidak, itu kalau kita sabar, tawakal. Yang penting aku sudah berbuat, sudah berdoa, dikabul atau tidak, dipenuhi atau tidak hajat kita, itu kita kembali kepada Allah. Maka sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu tidak sesuai kadang-kadang dengan harapan kita, tapi Allah tahu yang terbaik dan kapan waktu yang tepat. Contoh, oh ya Allah minta aku dapat duit ya, begitu selesai ngucap gitu jatuh duit, apa yang terjadi? Takabur saya.
0: Takabur.
1: Bisa takabur. Oh iya. Takabur. Nah, aku baru saja ngucapkan begitu langsung jatuh duit segepok kalau bahasa Jambi, gitu kan? Tapi Allah tahu kapan yang tepat waktunya. Bisa saja Allah kabulkan sehari, seminggu, sebulan, setahun, atau besok. Dengan waktu yang di luar dugaan kita. Bisa saja begitu.
0: Atau mungkin dikabulkan dengan hal lain.
1: Bisa saja.
0: Iya, tapi contoh kita harus berhusnuzan kah?
1: Iya, husnuzan. Contoh, saya bersedekah atau ibu bersedekah.

0: Saya rasa begitu.
1: Oke, terima kasih Pak ya. Itu tadi beberapa pertanyaan dari saya ya. Jadi nanti kita sambung lagi dengan ada beberapa pertanyaan. Ini ada satu atau dua dari WhatsApp nih Pak ya. Nanti kita akan bertanya kepada Pak Toib di sini, dan saya Manggis tetap pantengin terus di sini di Dialog Religi.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Oke, selamat siang sore Maggie semua. Terima kasih banyak masih station tentunya di 96 FM. Oke, kita terima beberapa pertanyaan yang masuk ya, Pak ya. Ini ada dari Bapak Rian di Palmera. Nah, terkait nasihat Lukman tentang yang kedua nih di apa? Di zaman sekarang ini, Pak, banyak anak muda yang merasa aman ya. Lagi berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi di balik layar smartphone-nya atau HP-nya karena mengira tidak ada yang tahu. Nah, bagaimana cara efektif nih menanamkan konsep merasa diawasi oleh Allah kepada anak remaja kita saat ini?
1: Ya. Tadi juga sudah saya sampaikan sekilas modal atau pondasi yang pertama itu iman. Mm-mm. Artinya memberikan pendidikan agama. Ya, memberikan pendidikan agama. Karena itu pun benteng.

0: Yang kedua, harus ada kontrol. Ya, salah satu contoh, aplikasi-aplikasi yang ada di handphone anak-anak, kita harus bisa buka. Artinya, kalau dia pakai password, kita minta passwordnya. Ya, kita kadang-kadang, ya mohon maaf saya katakan, kalau dulu kalau kita melihat sesuatu yang dilarang, itu memang susah.
1: Susah, iya.
0: Kalau sekarang, bisa dikantongin. Jadi, kalau seandainya ada yang terjadi di luar dugaan kita, itu kadang-kadang tidak lain tidak bukan diantaranya adalah melihat langsung dari handphonenya. Bab media sosial ini di samping ada yang baik juga ada jeleknya. Itulah filternya iman. Ya, semuanya ada di situ. Maka mohon maaf kadang-kadang kalau bisa itu kita kontrol. Ya, kita kontrol handphone anak-anak kita. Kalau dulu tahun-tahun 90-an ke bawah, itu ada bacaan, buku bacaan, stensil namanya. Ada yang disebut dengan ini Aro. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu lagi. Bisa melihat langsung hal yang dilarang seperti itu. Nah, tentunya di sini ada pengawasan. Ada juga sekarang ada aplikasi yang bisa memantau langsung.
1: Iya, mantau anak.
0: Ya, walaupun itu kadang-kadang berbayar. Nah, itu salah satu kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, apa yang dia lakukan, itu bisa kita pantau. Ya. Mungkin kita orang tua lebih paham karakter anak kita sendiri. Kalau kita orang luar, enggak tahu bagaimana karakter anak orang lain. Tapi kalau kita sebagai orang tua sedikit banyak, sudah tentu dari kecil kita lihat, oh anak ini karakternya seperti ini, karakternya seperti ini. Nah, kalau saya, ini bagi saya pribadi ya, tapi belum tentu cocok untuk semua orang.
1: Oke, boleh.
0: Belum tentu cocok. Kalau saya di rumah, jam 8 HP dengan saya. HP dengan saya. Ya, masih batas RTA ya. Tidak ada alasan lain, HP di kamar saya.
1: Oke.
0: Itu pun kadang-kadang juga belum menjamin 1%. Tapi itu adalah merupakan salah satu upaya kita orang tua mengawasi anak-anak kita. Bapak, hebat gitu, mungkin lebih lincah lagi dia. Tapi kita sudah melakukan step by step untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita. Maka tadi kembali lagi kepada pendidikan agama, kalau kita hanya mengandalkan pendidikan agama di sekolah, jamnya juga terbatas. Ya, jam terbatas. Tentu ada plusnya. Plusnya apa? Mungkin kita kalau dulu ada madrasah yang masuk madrasah diniyah, ya dulu pagi bisa sekolah dasar, sore bisa madrasah atau diniyah, itu kan ada. Atau juga kalau sekarang sekolah kan rata-rata sudah full day, ya sudah full day. Mungkin malam melalui guru ngaji kita datangkan ke rumah, atau anak-anak kita titipkan di pengajian madrasah atau musola. Ini kan salah satu upaya. Kalaupun ada yang terjadi, tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah kita lakukan.
1: Oke.
0: Sudah kita lakukan dengan baik. Saya rasa begitu.
1: Oke, terima kasih jawabannya ya. Itu dia Bapak Rian, semoga dengan jawabannya ini bisa ya apa ya lebih efektif lagi menanamkan konsep itu kepada anak-anak atau mungkin bisa menambah tips-tipsnya ya tadi yang diberikan oleh Pak Thoyyib. Ini kita lanjutkan lagi, satu lagi ada Ibu Siska di Cempaka Putih. Bagaimana batasan sabar yang benar ini dalam mendidik anak? Kapan seorang orang tua ini harus tegas menegur dan kapan harus bersabar menghadapi kenakalan atau kelalaian anak seperti dalam beribadah sholat?
0: Ya, tadi juga dalam penjelasan sebelumnya juga sedikit sudah kita berikan sebuah gambaran. Di samping pendidikan, kita kalau boleh saya istilahkan itu bahasa Jambi itu sama dengan mandi kudo.
1: Apa tuh Pak?
0: Nah, kalau mandi kudo bahasa Jambi itu kita masuk ke sungai dulu baru tarik kudonya mandi. Kira-kira begitu. Artinya yeah, begini, ketika kalau kita suruh anak sholat, belum tentu. Tapi kalau kita yang ngajak itu sama mandi kudo. Kita tarik, kita ajak, ya tentu bahasa ajaknya itu mungkin, pertama mungkin dengan bahasa ya apa
1: lemah lembut gitu,
0: dulu
1: ya, pokoknya ada
0: enggak juga agak keras sedikit. Maka Rasulullah pernah mengatakan kalau sudah sampai 10 tahun tak mau sholat, pukul. Pukul apa? Untuk pukul mendidik. Ya, kalaupun juga perlu evaluasi lebih jauh. Apa yang saya sampaikan tadi, pendidikan yang baik sudah, contoh sudah. Nah, kembali lagi, yang kita beri makan Allah ridho atau tidak? Yang tahu itu pribadi kita sendiri, orang luar rumah enggak tahu. Bapak-bapak, yang namanya kita manusia itu pasti punya kekurangan, termasuk saya. Tapi Allah masih sayang dengan kita. Coba, kalau semua aib kita dibuka oleh Allah, enggak berani keluar rumah kita. Kita ini manusia biasa kok. Punya kekurangan. Kalau boleh dipilemkan, diputar. Wah, tapi gak sanggup keluar rumah.
1: Udah sanggup di sini ya. Ya. Tapi gak tahu di akhirat kan bakal di...
0: Ya, kalau di dunia kita bisa, ya, nutup, ya, rapat.
1: Bisa nutup rapat.
0: Bisa kita tutup rapat. Tapi di mahkamah Allah, mulut terkunci. Gak bisa. Kalau bahasa Jambinya tuh gak bisa badale. Kata mulut aku gak ada melakukan. Kata tangan aku yang megang. Ini salah satu contoh. Artinya tadi ya, terhadap anak itu, maka tadi dalam Al-Quran ada katakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya, orang-orang yang beriman, jangan karena hartamu dan anak-anakmu membuat lalai kepada Allah. Ya, artinya semakin kuat iman kita, kita semakin diuji. Ada enggak orang naik kelas tanpa ujian?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Ujian dulu.
0: Ujian dulu. Rasulullah juga tidak menunjuk batasan kesabaran itu seperti apa. Dia contohkan dalam perilaku beliau sendiri, dizolimi, disakiti sampai berdarah. Bukan dizolimi lagi, tapi ditawarkan oleh malaikat Jibril minta dibalas dengan kezaliman. Apa kata Rasulullah? Jangan, ya Jibril, dia melakukan suatu kezaliman, dia belum mendapat hidayah dari Allah. Jadi kalau bahasa sederhana, kalau kita sudah ada orang yang iri dengan kita, berarti dia masih di belakang kita. Kalau orang tidak boleh kita naik, iri kita naik, berarti dia masih di bawah kita. Itu kalau bahasa sederhananya seperti itu. Jadi untuk Ibu, siapa tadi namanya?
1: Siska.
0: Ibu Siska, banyak bersabar, yakinlah. Karena anak adalah amanah, harta juga adalah amanah. Yang semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan ada kata menyerah dalam mendidik anak. Ya, tidak ada kata menyerah.
1: Ya. Okay.
0: Itulah mungkin salah satu jihad orang tua dalam rumah tangga itu, mendidik anak-anaknya.
1: Anak-anaknya, iya, benar sekali ya. Buat anak-anak, aduh ya, buat anak-anaknya ini mungkin ada yang dengerin kali anak-anak ini ya. Juga jangan apa ya, pokoknya pastinya orang tua itu pengen yang terbaik. Ya.
0: Jadi bagi anak-anak pun, kalau ada orang tua yang marah, berarti orang tua kita masih sayang dengan kita. Tapi kalau sudah dibiarkan saja, mau berbuat apa, melakukan apa, tinggal di mana, kerja di mana, makan apa, itu sudah cuek, berarti orang tua kita sudah putus asa.
1: Okay.
0: Jangan, orang tua ini banyak nan cerewet ini. Padahal orang tua cerewet itu karena sayang. Tak mau anaknya gagal, tak mau anaknya tak jadi korban, tak mau anaknya berantakan. Pengen anaknya itu sukses. Kalau perlu orang tua itu, semua orang tua itu berharap anaknya lebih hebat dari dia. Walaupun tidak seperti membalikkan telapak tangan. Contoh saja, dulu orang tua kita mungkin tidak ada tamat SD gitu lah.
1: Yeah.
0: Anaknya tamat SD. Orang tua kita tidak tamat SMP, anak kita tamat SMP. Begitu juga berikutnya. Saya rasa begitu.
1: Ya, terima kasih Pak. Ya, itu dia tadi Bu Siska ya. Semoga bisa lebih sabar lagi ya. Gak tahu kapan ya Pak ya. Pasti setiap harinya itu emang harus disuruh bersabar.
0: Jangan ada istilah sabar juga ada batasnya.
1: Oh. Nah,
0: Rasulullah tidak mengajarkan kecuali itu menyangkut tentang agama. Kalau agama sudah diinjak, Rasulullah angkat senjata. Agama. Tapi juga tidak, apa, pernah ada suatu hari, Sayyidina Ali itu ingin memancung seseorang. Ya, ingin memancung seseorang, pedang sudah terhunus. Sudah terhunus, ingin melakukan pancungan kepada orang yang ingin dibunuhnya itu tadi. Yang mau dibunuh itu meludahi Ali. Akhirnya pedang sudah terhunus, balik masuk ke dalam sarungnya.
1: Aduh. Padahal sudah mau diludahi.
0: Sudah siap mau dipancung.
1: Iya.
0: Tapi yang mau dibunuh itu meludahi Ali.
1: Nah itu. Tapi malah dimasukkan ya, bukan langsung.
0: Gara-gara
1: ya.
0: Diludahi dimasukkan.
1: Oh gitu.
0: Jadi tanya sahabat yang lain. Ali, kenapa tidak jadi dipancung? Bukankah dia hukuman pancung? Iya. Tapi kalau karena dia sudah meludahi saya, berarti saya tidak tulus lagi melaksanakan hukuman, tapi sudah ada rasa dendam nanti saya, rasa benci. Itu berarti saya tidak murni lagi menjalankan tugas. Kenapa? Sudah di ini. Tapi beda ya, para sahabat dengan iman kita jauh sekali.
1: Jauh
0: sekali.
1: Itu malah langsung
0: ini kan sekedar contoh ya. Artinya apabila kita melakukan suatu, kalau ada orang yang zalim dengan kita, hati kita mulai sakit.
1: Sakit, iya benar.
0: Nah, kalau kita menyakiti orang lain, berarti itu kan ada sifat mau balas dendam.
1: Oh iya, ingat maksud.
0: Maka tadi Luqmanul Hakim pernah mengatakan, kalau ada orang yang zalimi kamu, jangan pernah kamu ingat, bab itu melahirkan sikap dendam kalau kamu ingat. Dulu bapak saya mati, gara-gara radio. Tunggu kau.
1: Itu, nah,
0: itu yang tidak boleh.
1: Itu yang jadi dendam ya.
0: Itu tidak boleh. Itu. Yang ada dalam jiwa kita itu tidak boleh.
1: Jadi terus kita lupakan gitu.
0: Lupakan kezaliman orang lain.
1: Maafkan.
0: Ya, lupakan kezaliman orang lain terhadap kita dan lupakan kebaikan orang lain, kebaikan kita kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain, insya Allah akan meraihkan sikap ikhlas. Jangan kita mengharap berbalas pantun.
1: Iya. Oh, saya udah baik kemarin.
0: Aku lah baik. Mulai nyebut. Tak tahu terima kasih.
1: Iya, kau tak ada aku.
0: Kalau tak ada aku, kau tak sekolah. Kalau tak ada aku, kau tak dapat kerja. Kalau tak aku, kau tak ada bisa untukin begini. Akhirnya dia ungkit-ungkit. Maka kalau kita melakukan kebaikan, sudah ikhlas. Allah pasti membalasnya dengan caranya Allah. Sebab kalau berharap kepada manusia, kadang-kadang bisa berakhir kecewa.
1: Okay.
0: Tapi berharap kepada Allah, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Saya rasa begitu.
1: Okay, terima kasih. Okay lah, terima kasih Pak Adi karena waktu kita juga ya. Terima kasih buat pertanyaannya buat para pendengar saya panggil semua dimanapun berada. Dan di sesi terakhir ini bisa kasih sedikit kesimpulan ya dari tema kita tadi Pak mengenai Pak Nasihat Luqmanul Hakim ini kepada saya panggil semua yang sedang mendengarkan.
0: Ya, baik saudara pendengar Ragis di mana saja berada. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah sekelumit dari Nasihat Luqmanul Hakim yang insya Allah kalau kita renungi dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah, dimanapun, dengan siapapun kita bergaul, insya Allah kita akan selamat. Maka tadi saya katakan, orang yang selalu ingat mati itu minimal dia akan melahirkan tiga hal. Pertama, dia segera untuk bertaubat. Yang kedua, juga dia akan melahirkan sikap ikhlas. Apa pemberian Allah kepada dia, dia tidak pernah ngerutuk. Dengan rezeki sedikit, dia ikhlas terima. Yang ketiga, dia selalu berlomba, berpacu untuk mengejar waktu dengan ibadah. Bahwa urusan dunia ini tidak ada yang selesai buat kita, orang lain banyak menyelesaikan. Tapi yang habuna minallah, tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan kecuali kita sendiri. Bab ada yang habuna minallah, itu ada yang terkaitan atau yang disebut dengan fardhu ain sendiri. Tentunya juga apa yang saya sampaikan ini belumlah cukup sempurna, apalagi saya sebagai manusia biasa mungkin perlu kritikan, saran untuk perbaikan kita sama-sama ke depan. Apalagi saya sebagai manusia yang dhaif, banyak kekurangan dan kelemahan saya. Mantau dalam penyampaian tadi ada yang kurang tepat, tidak sesuai. Sekali lagi saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sampai lagi sewaktu terasa begitu cepat berlalu dan tak terasa ini sudah di penghujung ya. Dan tentunya semoga apa yang sudah kita dengarkan dan kita dialogkan di sini bersama tadi mampu menginspirasi kita untuk menjadi orang tua yang lebih bijak sekaligus anak yang senantiasa berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Thoyyib ya atas ilmu dan cerahannya, serta terima kasih kepada Swipe Manggis semua yang sudah mendengarkan ya, sedari tadi selama satu jam ke depan ini Swipe Manggis, dan tentunya saya Tata pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kali ini sampai jumpa lagi untuk edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
4: Tari Sekapur Siri adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Tarian ini termasuk jenis tarian penyambutan yang biasanya ditarikan oleh para penari wanita. Dengan berpakaian adat serta diiringi oleh alunan musik pengiring, mereka menari dengan gerakan yang lemah lembut dan membawakan cerano sebagai tanda persembahan. Tari Sekapur Siri merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di daerah Jambi dan biasanya ditampilkan untuk menyambut kedatangan tamu terhormat yang datang berkunjung ke daerah Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggi 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan.
5: Mutiara Hadis.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan

0: gelar.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh enggak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bengkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka.

0: atau Bollywood.
1: Khas Manggis, request suka-suka.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Selama 3 jam saya hadir bersama Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi.

0: Dan terima kasih banyak, saya Manggis masih setia mendengarkan Radio Manggis sampai dengan siang hari ini ya. Terutama menemani Anda yang sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan maupun yang mungkin lagi menikmati santap siangnya bagi yang ada di rumah ataupun juga yang ada di tempat kerja ya. Semoga terhibur dengan alunan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda selama 3 jam. Bersama Radio Manggis pastinya di program khas Manggis Request Suka-Suka. Apa kabarnya saya Manggi siang hari ini? Ya di suasana siang yang seperti kemarin-kemarin lah, gak ada yang berubah ya. Masih cetar membahana. Cuman bedanya sekarang nih saya Manggi ya, cuacanya panas cuman gak kelihatan langitnya karena tertutup dengan yang namanya asap. Mungkin ada kabut asap juga kali ya. Jadi tidak kelihatan langit-langit biru. Padahal panasnya luar biasa ekstrim ya. Ya itu karena memang kondisi kita sekarang ini dengan kondisi mungkin ada polusi udara ya, atau mungkin udara yang tidak sehat yang mungkin sedang melanda kita saat ini. Nah, jadi makanya buat Anda semuanya, dengan kondisi cuaca yang sedang tidak sehat, ya kita ingatkan selalu jaga kesehatan untuk Anda dimanapun berada. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang beraktivitas semoga lancar terus ya pekerjaannya, dipermudah segala urusannya, diberikan keberkahan juga dalam rezekinya. Dan kita doakan Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pengen ikutan request suka-suka, silakan aja di 24187 komentar di Facebook Manggis Pasifol atau langsung aja ke nomor WA-nya ya di 08 11 74 51 500. Kita akan menghibur Anda dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Ya udah deh, saya Manggis, yuk langsung aja deh kita akan menghibur Anda semuanya. Kita terima dulu untuk line telepon. Halo Has Manggis.
1: Suka-suka Kiai.
0: Iya Bang Tamrin. Ya, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah.
1: Sakit ya.
0: Ah kenapa Bang?
1: Soalnya agak sakit.
0: Alhamdulillah sudah sehat, cuman suaranya aja. Iya, masih ada bindeng-bindeng dikit ya.
1: Iya, penting ini makan
0: apa aja. Iya, tenang.
1: Ah, lagu ini ya.
0: Ah, lagunya apa Bang?
1: Lagu Jambi saja ya.
0: Lagu Jambi, silakan.
1: Lagu Jambi, Kubur Sebelum Mati saja ya.
0: Dikubur sebelum mati. Oke lah, siap Bang. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Bajari sama Tuhan. Moga sehat
0: saja ya. Amin.
1: Salamnya buat Pak Mail, udah siap. Aje.
0: Iya.
1: Terus dia Pak Pini. Ya siapa lagi ya Bu? Ahmad Bakso ya. Ajak Mano. Siapa lagi Bu? Ketawa Bijak Adulah. Sama Kak Ida. Ida Rudy. Siapa lagi? Siapa lagi? Cinta sama Piro. Aurel. Buat siapa lagi jari. Mbak Maka juga.
0: Iya.
1: Susi ya. Untuk semua Bijaya.
0: Untuk semuanya, oke Bang.
1: Ya, terima kasih Bijaya.
0: Sama-sama Bang Tamrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Tamrin. Halo Has Manggis.
2: Betul suka-suka. Assalamualaikum ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Makan yuk.
0: Ayo makan apa kita nih?
2: Ayo. Makan salak, makan kates di rumah Mama Elo.
0: Oi, makan salak, makan kates di rumah Mama Elo.
2: Iya, kalau siang kan sudah makannya sudah lewat, jadi makan buah lagi.
0: Oh iya benar. Jadi Mama Elo ini jual buah-buahan nih di rumah ya.
2: Kami langsung mantep sama Mama Elo.

0: dulu ya.
1: Amin.
0: Sampai bulannya hati ya.
1: Iya
0: sampai
1: benar.
0: Jam berapa?
1: Sampai jam 4.
0: Sampai jam 4.
1: Iya.
0: Oke deh. Terus lanjut ya, ada Mas Arini,
1: lanjut.
0: Ada Ibu Ramla, Namar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Tamrin, Mama Elo, Kun Ayang, Pak Ahmad, Ajeng, Mas Yatno, Ajeng, Teka DCS, Abdullah, Bunda Wati, sama Emannya, buatnya. Terus ada Kak Butet, sama Mas Indranya, ada Bunda Rini, ada Bunda Rizka, sama Udanju, terus ada Mak Iqbal. Pokoknya semuanya loh.
1: Oke, okay, siap Bunda.
0: Dan Putra RTM juga.
1: Iya.
0: Itu semuanya ya.
1: Iya Bunda.
0: Terima kasih lagu ada kan?
1: Ada lagunya Bunda.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bunda Nadia Purnama ya. Selamat menikmati buah-buahan ya bersama Mama Elo. Lagi di rumah Mama Elo, lagi ngumpul ya. Halo Hasmanggis.
2: Waktunya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ajeng.
2: Iya Mas.
1: Apa kabar?
2: Sehat lah Mas.
1: Sehat alhamdulillah. Udah bisa jalan lah ya?
2: Udah lah.
1: Oh alhamdulillah. Dikit-dikit.
2: Jangan dimanjain.
1: Oh iya harus pelan-pelan ya. Biar iya. Nanti gak terlalu kaku kakinya.
2: Capek duduk.
1: Betul.
2: Masak. Tegak berdiri kaki kalau pegal duduk di kursi.
1: Iya betul gitu sekali. Lah. Jadi ada kegiatan ya.
2: Enggak boleh dimanjain.
1: Enggak boleh dimanjain. Cukup Putra aja yang dimanjain. Kalau sama Bang Andi yang dimanjain ya.
2: Pak.
1: Oh, malahan yang udah tua itu harus dimanjain Mbak Ajeng.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemana-mana gitu ya.
1: Ah gitu tuh.
2: Gak bakalan.
1: Jadi itu resep dari Mbak Ajeng. Semakin tua harus dimanja gitu ya.
2: Memang benar-benar.
1: Iya deh Mbak Ajeng, lagunya apa nih? Oh iya Mbak Ajeng, kondisi Sungai Lilin gak ada gejala kebakaran apa?
2: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada lah ya.
2: Cuman keributan aja,
1: Mas. Oh, berarti banyak yang memancing keributan ya.
2: Memancing keributan mau ini kan?
1: Mau 17-an. Iya.
2: Minta sumbangan.
1: Oh iya.
2: Ibu-ibu minta beras, Mas, 2 canting.
1: Oh, gitu. Oh, berarti ibu-ibu sumbangannya beras 2 canting.
2: Okay. Uangnya 10.000 kan untuk makan kan,
1: balik
2: dari jalan-jalan, balik makan,
1: iya.
2: Kaki jam berapa makan.
1: Hai, mantap gitu, kan? Ya, betul. Harus ya. Jadi kebersamaan ya Mbak Ajeng ya.
2: Kebersamaannya.
1: Siap. Lagunya apa Mbak Ajeng?
2: Lagunya apa tadi yo? Polali aku ya Mas. Tanda merah aja Mas, tapi tidak pernah ditampar loh Mas.
1: Tanda merah tapi nggak pernah ditampar. Oke siap.
2: Cuma tanda merah
1: di
2: nyamuk, Mas.
1: Tanda merah itu banyak loh artinya, Mbak Ajeng.
2: Iya.
1: Bisa jadi mungkin bekas bentol nyamuk. Bisa jadi gatel-gatel karena digaruk, gitu kan. Bukan. Iya deh, salamnya buat siapa, Mbak Ajeng?
2: Salamnya buatnya ini... Mas Yatno, buatnya Mas Rana. Mana ya Mas Rana kok menghilang ya Mas?
1: Pak Rana itu dia bukan menghilang.
2: Tentu.
1: Dia bersemedi. Iya, dia lagi bertapa.
2: Bertapa ya. Nyari harta dia.
1: Iya, dia lagi ngumpulin dolar-dolar katanya.
2: Buatnya Mas Memet ya, Mas Lama Memet. Janganlah diem aja. Buatnya Bunda Wati Upa, Mbak Malam, Mama Elok, Kak Butet, Mama Andrea juga, itu kan orang lama kita kan?
1: Iya, betul.
2: Nah, buatnya Mbak Nilam, suaranya pun lama nggak ada sudah ya, nak? Bang Ijel, Bang Tamrin tadi.
1: Iya.
2: Udah tuh. Siapa yang jual tekwan tuh? Bunda Wati Upa sama Ayah Eman. Udah tuh yang satunya Bang...
1: Bang Tut.
2: Bang Abdullah. Udah tuh. Itu yang satunya itu yang jual tekwan tuh juga itu siapa?
1: Pak De Tekwan Reno.
2: Tekwan Reno di SMA Unggul.
1: Oh kan? Yang mana yang jual tekwan?
2: Udah lalu, Bang Iing.
1: Oh Bang Iing.
2: Udah tuh, ini tadi pagi aku dengar ini yang di SMA Unggul Bunda siapa?
1: Bunda Ismiati.
2: Udah tuh. Bang Heri Suheri juga,
1: yeah.
2: Bang Rudi, Wak Udin, masalah Wak Udin, Kak Peru juga,

0: Whisky sama mana mas? Udah lah ya mas, ada adalah. Eh, ini Bunda Nadia.
1: Okay.
0: Satu Bang Alimin, Bang Remelan, Amar Bakung, Bang Army. Satu Bang Ajami yo yang jauh sana tuh ya. Udah
1: iya.
0: Buat semuanya aja lah mas ya.
1: Oke Mbak aja.
0: Lagi sore lagi kita kirim apa besok.
1: Siap. Ya,
0: buat Mas Ali jangan lupa konsumsi air bening ya.
1: Oke.
0: Kalau air putih susu kata Pak Udin.
1: Iya betul emang. Kalau Bapak Udin versinya beda di air putihnya.
0: Mali separoh itu cuci muka aja katanya. Oh iya buatnya ini penyiar Radio Muara Jambi ya, Mas Yoga sama adik Nisa ya.
1: Oke.
0: Buat semuanya aja Mas ya.
1: Oke okay deh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Nyambak Ririn Azhara, lagunya Koi Mil Gaya. Salam kompak aja untuk saya Manggis ya, buat DJ selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Neng Neli, lagunya Cinta dan Air Mata ya, lagunya buat semuanya aja buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bunda Tasyawati, Cempaka Putih hadir, lagunya Mak Gatal, buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Mbak Novi Novita, kawasan Kumpe Muara Jambi, monitor selalu ya. Salamnya buat Dede Azra dan semua fans Manggis yang lagi monitor. Salam kompak, lagunya Pisang Raja buat DJ Ale, semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Eko Setiawan dari Palembang hadir ya, lagunya Bujang Telajak, kirim salam aja untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun berada. Selamat siang buatnya Bang Ale, terima kasih. Oke deh, sama-sama. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dong darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir ya, lagunya Cinta Tak Terpisahkan buatnya Bang DJ, selamat siang, selamat tugas ya. Salam aja untuk semua Soy Manggis dari A sampai Z.

Okelah, saya manggil semua menemani Anda yang ada di rumah maupun juga yang beraktivitas ya. Jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi di 24187 untuk line telepon. Komentarnya di Facebook Manggis Pasiful atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya Radio Manggis ya di 08 11 74 51 500.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Oke deh, selamat siang, saya Manggis. Masih di Khas Manggis, request suka-suka. Iya, terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya di hari ini, tepatnya Kamis 13 Desember. 13 Desember, jauh banget ya. 13 Agustus ya, 2026. Aduh, pengen cepet-cepet Desember ya, mau tutup akhir tahun nih kayaknya. Oke deh, buat saya Manggis semuanya di tanggal 13 Agustus 2026 ya, tinggal 4 hari lagi ya, terhitung dari sekarang nih ya. Persiapan dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Aduh, kelihatannya udah pada sibuk-sibuk nih di RT-nya masing-masing ya, di tingkat skala RT, RW, desa ya, terus juga kelurahan, camat, dan juga mungkin provinsi ya. Jadi udah mulai mempersiapkan lah berbagai macam euforia dan kemeriahan dalam persiapan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Mungkin umurnya saya Manggis ada yang sama dengan ulang tahunnya Indonesia? Ya pasti ada lah ya. Karena memang yang namanya pertambahan usia Indonesia ini selalu dinantikan oleh warga negara Indonesia, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat perjuangan, patriotisme, dan juga kemerdekaan yang hakiki ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga terima kasih banyak yang selalu mendengarkan via streaming dari Sabang sampai Merauke, terkhusus yang tinggal di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya ya, yang mendengarkan Radio Manggis, terima kasih banyak. Atau juga yang baru gabung juga, selamat siang untuk Anda. Mungkin sebagian dari saya Manggis nih, jam-jam segini ada yang lagi pada tidur siang, pada istirahat ya. Atau juga yang mungkin jam segini ada yang sibuk-sibuknya kerja. Semangat buat Anda ya. Biarpun kita merasakan cuaca yang luar biasa, ekstrim panas, kemarau, kering tenggorokan, berkeringat, sakit kepala, ya pusing, ya itulah memang kondisi yang kita rasakan saat ini ya. Jadi berpengaruh juga terhadap kesehatan tubuh. Nah, jadi makanya buat saya Manggis, jangan lupa rutin minum air putih 8 sampai 10 gelas per hari ya, konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C. Contohnya makan jeruk, nanas, buah naga, buah pir ya, atau makan pepaya, pokoknya buah-buahan yang mudah didapat gitu ya. Dan yang lebih utama banget, yang lebih banyak mengandung vitamin C-nya. Kurang-kurangin minum-minum air es ya, jangan keseringan. Apalagi kondisi panas-panas gini, pasti nih udah standby nih dalam kulkasnya tuh air esnya seteko. Nah, mungkin teh manisnya seteko, kopi seteko gitu ya, bikin sirup seteko ya. Ya karena memang biasanya orang manusiawi lah ya, kalau panas-panas itu bawaannya tuh kayaknya minum es tuh berasa seger banget ya. Nah, buat saya Manggis semuanya, kalau pengen seger, sehat, lebih enak tuh panas-panas tuh minum es dogan atau air kelapa muda. Wah, itu air kelapa muda selain menghilangkan dahaga, itu juga menyehatkan ya, menyehatkan tubuh juga. Tapi kurang batu esnya jangan kebanyakan saya Manggis ya. Biar manfaatnya berasa. Jadi kalau cuaca panas paling enak tuh ya minum es kelapa muda, tapi kapasitas batu esnya enggak usah terlalu berlebihan. Oke lah, kita lanjut lagi yuk untuk menghibur Anda semuanya pendengar Radio Manggis. Lanjut kita di 24187. Halo Khas Manggis.
1: Musiknya suka-suka Ale.
0: Iya Mama Ella.
1: Banget Ale.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya Allah.
0: Tapi kan Mama dalam rumah gak panas lah.
1: Panas juga kan, berkaca tembok ke depan.
0: Oh iya benar. Hawa ya, hawanya benar. Mantul-mantul dari tembok kanan kiri ya Ma.
1: Benar.
0: Iya betul. Mama sehat ya Ma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Orang baik.
0: Amin.
1: Ali juga keluarga sehat.
0: Ya. Amin. Siap Mama lagunya.
1: Lagu apa Le? Lagu Padang apa Le?
0: Boleh silakan.
1: Itu ke itu baik Le ya. Apa sih? Bayang-bayang rindu ya.
0: Bayang-bayang rindu. Oke Mama.
1: Jangan bosan ya Le.
0: Enggak lah. Kan Mama yang
1: belum
0: dengerin.
1: Belum bosan ya Le ya.
0: Belum untuk bosan lagunya. Nanti kalau udah bosan pasti ganti yang lain ya.
1: Kasih tahu ini bosan Mak gitu. Jangan. Salam dulu ya Le.
0: Lanjut Mama.
1: Buat Nadia hati-hati di jalan.
0: Oh udah pulang. Mama. Udah pulang, pulang Bunda Nadianya?
1: Iya, diusir sama Mama Ella.
0: Berapa keranjang? Berapa keranjang habis buah-buahannya?
1: Enggak, ada temen juga bawa salah.
0: Oh, iya.
1: Jadi disuguhin. Kalau Mama cuma kates dikasih orang juga kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Dipotong karena dingin dikeluarin. Salam buat Mas Alimin, istrinya udah pulang tuh. Buat Setiawan, Azami, Bu Desila, Pak Desarpin, Pak Desarpani, Rudi Sengeti, Ijal Ansoduo, Tamri, Ramlan, Romlan, Sofwan, Putra Polo Kijang, Abdullah, Ahmad di dalam lanjut sama Bu Desemarno, Temi, Bahio, Pak De Ahmad, Cik Rusli, Kadir CS juga, Mae, Nila, Mbak Malam, Mbak Susi, dua-duanya Ajeng, Linda Silken, Vero, Naila, Sinta Palima, Solia, Muntama, siapa lagi ya, Le? Pak

0: bang.
1: Mama lebay banget nih ngasih taunya.
0: Enggak lebay emang, kenyataan emang ganteng yeah. Le. Siapa lagi le, ya Allah lupa le, beleng le. Ya udah buat semua lah le ya.
1: Oke, siap mama.
0: Buat elemen tugas ya, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat mama Elo di Simpang Rimbo. Halo Has Manggis.
2: Assalamualaikum.
1: Iya Bu Desila.
2: Panas.
1: Puanas.
2: Iya.
1: Di sini dingin.
2: Enggak ya.
1: Saya dalam kulkas jadinya dingin.
2: Awas beku.
1: Hah?
2: Awas beku.
1: Tadi beku, saya keluar meleleh.
2: Merakeling ke sopo.
1: Meleleh kayak ini, kayak es krim.
2: Es krim ya.
1: Iya.
2: Kayak meleleh bukan es tebu.
1: Oh, kalau es tebu bukan meleleh lagi, Bu De.
2: Nah,
1: hilang dalam tenggorokan langsung ditelan. Iya, gimana kabarnya Bu De sama Pak De, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Mas. Alhamdulillah.
2: Habis tadi nimbang garam.
1: Oh, sudah selesai.
2: Ya. Tapi urung tuh abang-abang.
1: Ah, kenapa Bu De?
2: Urung tuh.
1: Urung abang-abangnya?
2: Urung.
1: Hah? Oh, abang-abangnya belum belum dapat.
2: Belum.
1: Oh, Sabtu ya? Nih Bude suaranya hilang-hilang.
2: Sinyalnya hilang.
1: Iya, sinyalnya hilang lagi nih Bude kayaknya nih. Bude lagunya Bude takutnya hilang banget nih Bude suaranya. Halo Bude lagunya. Ah. Halo.
2: Iya.
1: Heeh, lagunya Bude. Halo.
2: Halo.
1: Ya, ayo mumpung suaranya keluar langsung lagunya tak sebutin. Lagunya. Hah? Hah? Halo? Ya, lagunya apa, Bude? Halo, Bude.
2: Halo.
1: Ya, lagunya. Iya.
2: Badai Derita.
1: Oh, Badai Derita. Oke lah, siap, Bude. Ya deh, salamnya dikumpulin semua ya.
2: Ya.
1: Oke, siap. Bude hilang suaranya nih, bener nih. Oke, Bude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bude Sila. Mohon maaf ya, karena suara Bude udah hilang banget nih. Takut kelamaan nanti ya. Suaranya melayang-layang di Sok Putat. Halo, Has Manggis.
3: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
3: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Bunda. Gimana kabarnya nih?
3: Sehat juga.
1: Sehat juga, alhamdulillah. Suara-suara lagi agak-agak tidur ya kayaknya hari ini ya?
3: Enggak juga, lagi
1: enggak.
3: Nonton Racin.
1: Oh, saya pikir apa baru bangun tidur atau memang lagi agak ngantuk-ngantuk nih sambil nelpon nih, saya pikir.
3: Emang agak ngantuk, enggak cuma nonton Racin.
1: Oh, lagi nonton Racin.
3: Iya, pasti kerjaan siang-siang nonton Racin aja. Ya, berapa ya, apakah saya siang parah sebenarnya enggak?
1: Oh, betul juga sih.
3: Ntar bunda tambah itu.
1: Kan orang Indonesia itu terkenal dengan hitam manis yang eksotis, Bunda.
3: Udah bantat lagi bunda nih.
1: Iyalah, kan idolanya A.A. Eman.
3: Lagu bunda aja lah.
1: A.A. Ya. Lagunya apa bunda?
3: Itu di Facebook tadi apa sih?
1: Apa tadi ya?
3: Mak Gatal.
1: Oh iya, Mak Gatal ya.
3: Iya.
1: Mak Gatal.
3: Amrin sih tadi nelpon masuk,
1: lagu Jambi. Langsung diserobot lagu Jambi katanya.
3: Salamnya buat semua aja lah.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke, siap bunda.
3: Kita nonton
1: Racin. Oke.
3: Ini tetangga ku, idola ku seberang sungai, Misko belum masuk ya?
1: Belum, kayaknya ketiduran lah kali.
3: Ini Misko kesini.
1: Oh, berarti bangun dia tuh. Berarti keriting dia.
3: Ya, keriting keribu dianya.
1: Keriting keribu.
3: Ya, buat semua aja lah ya.
1: Iya bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Tasyawati. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Mak Nawan, kawasan Kumpe, Sipin, Teluk Duren hadir. Ya lagunya dong, Salammu Sendiri ya. Salamnya buat suami Datuk Nyai Nawan dan Tata dan Temi ya. Ucapannya selamat monitor aja Bunda DJ Ale. Makasih dan selamat tugas. Oke deh, sama-sama. Lanjut lagi siapa nih? Oh ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Alimin hadir lagunya dong, Negoro Angin ya. Salam kompak aja untuk semua Semanggis yang lagi pada monitor.

Arbu Adijala, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Mbak Erna Baju Bang hadir, request suka-suka dong lagunya dari DP Mencuri Hatiku ya. Salam aja untuk semua fans Manggi, selamat siang. Buat DJ Ale, makasih, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Jabun Dariska kawasan Kampung Bugis hadir, lagunya Paci Arek-arek ya buat DJ Ale, selamat siang dan selamat tugas. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Penjahit Dani Lebak Bandung hadir ya, kirim salam untuk semua fans Manggi, selamat siang. Lagunya Burung Kenek-kenek buat DJ Ale, selamat tugas, sehat selalu, amin. Doa yang sama juga buatnya Penjahit Dani sekeluarga. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Stefan Joventik ya, lagunya Hilang Baganti Buruk Batuka ya, kirim salam aja untuk semua saya Manggi, salam kompak buat DJ, selamat tugas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Bang Agung SPDI, lagunya Lumpur dan Berlian versi koplo ya, salam swipe Manggi semua, salam kompak aja buat DJ, selamat tugas. Oke lah, saya Manggi semua, menemani suasana sore Anda, kita langsung aja hibur dulu dengan lagu-lagunya berikut ini. Dan juga gak lupa nih menemani Anda yang lagi istirahat di rumah ya, yang mungkin dikarenakan kondisi tubuhnya lagi tidak fit. Nah, kita doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh, yang sudah berobat ke puskesmas atau ke dokter praktek. Jangan lupa obatnya diminum teratur ya. Dan juga selalu untuk mengindahkan dan juga mendengarkan saran-saran dari dokter ya. Kira-kira apa makanan yang boleh dimakan, apa yang gak boleh, termasuk minumannya juga ya. Supaya pada saat recovery-nya atau masa pemulihan tubuh Anda bisa berjalan dengan baik dan bisa semangat kembali dalam melakukan aktivitasnya. Dan juga diingatkan juga buat saya Manggi semuanya, di kondisi cuaca kita selalu akan diingatkan oleh tim BPBD dan juga dari BMKG tentang faktor alam ya. Mengingat kondisi kemarau, jangan lupa untuk Anda semuanya jaga lingkungan sekitar, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membakar sampah di tempat-tempat kering terutama yang padat penduduk ya, di perumahan terutama ya. Dan juga jangan membuka lahan dengan cara membakar secara besar-besaran. Ingat, karhutlah masih mengintai kita. Jadi kita doakan nih buat para bapak-bapak Satgas Karhutlah ya, petugas pemadam karhutlah yang sedang berjibaku melawan panasnya api yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya, termasuk mungkin provinsi lain juga yang mengalami karhutlah. Kita doakan semoga beliau-beliau itu badannya sehat semuanya, bisa menyelesaikan tugasnya dalam menangani kobaran api yang terjadi di lahan-lahan yang terbakar, pulangnya selamat, sehat, dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta dan tidak terjadi apa-apa ya pada saat melakukan tugas negaranya untuk menyelamatkan warga-warga bumi ya saat ini yang sedang mengalami kondisi karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Yaudah, yuk menemani Anda langsung aja ya, kita ibu dulu dengan lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, nanti bisa ikutan gabung lagi.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Kembali lagi.

0: ngerti ora sudi Mas.
1: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: Oke deh, selamat sore kembali untuk saya Manggis, masih di request suka-suka. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis ya. Semoga bisa menghibur Anda semuanya dimanapun Anda yang sedang beraktivitas ataupun yang ada di rumah ya, yang sedang istirahat hari ini. Selamat menikmati alunan lagu-lagu yang kita hadirkan yang lebih bervariatif ya, dari jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, sekarang lepas dari pukul 3 sore lewat 12 menit, masih ada waktu kita 1 jam lagi untuk menghibur Anda di Khas Manggis. Ya dadah sama Manggis, yuk lanjut lagi kita masih di 24187. Halo Khas Manggis.
1: Request suka ganteng, apa kabar? Ya,
0: alhamdulillah sehat. Bunda Rido apa kabar?
1: Dari itu kabarnya agak rada-rada lumayan lah.
0: Agak rada-rada lumayan.
1: Iya.
0: Iya, berarti setengah sehat, setengah enggak enak badan ya.
1: Ya besok kan masalahnya mau ini kontrol lagi,
0: check up lagi.
1: Iya.
0: Iya deh, siap.
1: Rutin tuh ganteng.
0: Iya, tiap bulan kan.
1: Iya. Lagunya ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Boleh gak lagu Mutiara Berkesan?
0: Boleh.
1: Nah, Mutiara Berkesan, Beo.
0: Oke okay deh, siap.
1: Ayam bet, kan kuda tuh. Biasanya dianya tuh kalau ada nyondol ya, kalau dia monitor.
0: Nyondol kemana dianya?
1: Nyondol kesini lah biasanya.
0: Emang dia udah pulang apa?
1: Enggak, kalau dia ada tuh biasanya nyondol. Kayak kemarin kan nyondol.
0: Iya, iya, iya, benar. Berarti dia belum pulang.
1: Berarti dia belum pulang. Hati-hati Bella kalau belum pulang ya, kalau pulang ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus itu yang di suara kutat tadi masuk sudah ya?
0: Sudah.
1: Tapi putus-putus kayaknya suaranya tadi dengar-dengar samar-samar.
0: Sinyalnya kurang bagus.
1: Iya, pakai tewan juga sudah.
0: Sudah.
1: Nah. Ayo, udahlah yang sudah pada masuk lah. Salam kompak, Bay.
0: Oke.
1: Okay. Biar sehat selalu, sukses selalu yang terbaik ya.
0: Amin.
1: Oh iya, Pak Dani tadi subuh-subuh kan? Sudah jalan-jalan ketemu sama Pak Dani. Iya, baru buka. Udah tuh nak balik lagi. Nggak, mau cepet nian balik. Nah, iya, tadi malam.
0: Lembur.
1: Balik, sudah kesini lagi. Ah, ini mau baliklah dulu. Kayak sini lagi jam 10, kata dia. Ya Pak Dani, lancar-lancar bila Pak Dani ya, sehat selalu lah Pak Dani ya.
0: Amin.
1: Ya, untuk semuanya lah ganteng ya.
0: Iya Bunda Rido.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Khas Manggis.
2: Rekut suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Pulau Kijang.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, amin. Baik.
0: Baik. Sehat, alhamdulillah.
2: Mas Ale juga suaranya sudah mulai sehat.
0: Iya, amin. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Cinta Tak Terpisahkan.
0: Cinta Tak Terpisahkan sudah diputar.
2: Sudah.
0: Iya.
2: Tinggal bilang saja, bukan semalam itu saya ngomong tinggal ngomong, tinggal bilang saja.
0: Tinggal jadi, bilang kita saja dari Ice Trisnawati. Oke deh, siap.
2: Salamnya buat pertama buat Mas Ale, mudah-mudahan terus sehat.
0: Amin.
2: Yang agak pilek-pilek sebentar nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Bertahan aja, tetap berjuang. Semangat.
0: Semangat pilek, iya. Semangat pileknya gitu ya.
2: Ya enggak lah, dibuang lah.
0: Iya, oh iya dibuang, nggak mungkin dikumpulin kan.
2: Iya, dibuang. Terusnya buat Mbak Jah Sumarno, Mbak Mbak Elo, buat Kak Butet, buat Mas Amat, buat Pak Disarpin, Pak Jarpani, Pak Cik Satino, buat Pak Cik Amat sudah, terus buat Kak Butet. Aku tadi sudah,
0: belum
2: lagi tak apa-apa. Oh,
0: iya,
2: belum ya. Apa-apa. Terus buat Mbak Vero, buat Mi Ayang, terus buat ini pun Bunda. Mbak Cinta Palima.
0: Iya.
2: Terusnya buat

0: buat teman-teman ya, buat semuanya saja Mas Ali.
1: Oke, okay, siap.
0: Sebentar yang kurang. Budesila. Okay. Budi aku yang berduit ini.
1: Oh iya, mantap.
0: Ya, mantap, ada sawit, ada karet, ya Allah, alhamdulillah. Rezekinya lumayan ya.
1: Amin.
0: Kalau saya cuma dari kelapa.
1: Iya, tergantung itu ini ya, aja. Tergantung lokasinya ya, Bang Putra
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Okay. Terus buat Budi Sila, Besalia, tadi Budi Sila apa? Budi Sila tadi apa siapa tadi? Bunda siapa? Rido.
1: Bunda Rido.
0: Bunda Rido dengan Budi Sila itu beda ya?
1: Beda.
0: Oh beda ya. Terus buat Mbak Eka Devianti, buat Pak Ajeng, terus buat semuanya tanpa dikecualikan, mohon maaf yang belum disebut. Terima kasih Mas Ali.
1: Iya, sama-sama Bang Putra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo Hasmanggis.
2: Requestnya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Mas Ali, kebagian juga di ujung-ujungnya nih.
1: Iya betul.
2: Berapa hari keriting terus ya, dapat masuk-masuk.
1: Macet ini. Ya. Gimana kabarnya nih Mas Ahmad?
2: Alhamdulillah sehat-sehat
1: Mas Ali. Alhamdulillah.
2: Juga sebaliknya Mas Ali ya, semoga Mas Ali sehat selalu.
1: Amin.
2: Jadi memang sekarang lagi musimnya demam, pilek dan batuk.
1: Iya ya, betul. Kan? Sekarang ini puskesmas cuacanya jadi tempat idola.
2: Iya.
1: Tempat idolanya para yang mengalami para sakit kayak saya. Yang enak badan ya. Jadi di mana-mana nih puskesmas lagi banyak antrian hari ini.
2: Antrian. Lagunya di ujung utara Mas Ali.
1: Di ujung utara, oke deh siap, Mas Ahmad.
2: Tadi sebenarnya Mas Ahmad sempat juga lah ke ini ke Nusa apa tuh, Sungai Kambang tuh kan.
1: Cuma
2: posisinya Mbak Sinta tuh memang sulit mungkin tuh dicari dengan Mas Ahmad. Jadi
1: oh kenapa nggak ketemu Mbak Sintanya?
2: Gak ketemu.
1: Oh Mbak, itu Mbak Sintanya itu kan pas tikungan ketiga, tikungan apa ya namanya ya?
2: Simpang tiga itu kan?
1: Simpang tiga, kalau kanan tuh Aragos. Nah sebelumnya, sebelumnya itu nanti sebelah kiri itu ada gerobak jual jus jeruk. Jadi dia cuma satu-satunya tuh yang jualan jus jeruk tuh.
2: Kalau kita rumah sakit luar rumah sakit kan nggak ada rumah makan. Apa satu?
1: Rumah sakit Kambang tuh ke atasnya lagi Mas Ahmad.
2: Ya, kalau kita dari Telanai Mas Ali maksudnya kan.
1: Oh, kalau dari Telanai berarti kan lewat apa rumah makan apa ya sederhana ya, apa rumah makan ya, Taraso apa-apa ya gitu ya.
2: Oh,
1: iya
2: benar-benar.
1: Kan lewat ini asrama Brimob ya, apa?
2: Ya,
1: Kodim bener. Ya.
2: Asrama ini apa TNI itu
1: nah. Jadi dari kalau posisinya Mas Ahmad dari Telanai itu jatuhnya Mbak Sintanya sebelah kanan.
2: Kanan.
1: Oh. Iya, kalau dari Sungai Kambang sebelah kiri.
2: Iya, sama rutin lewat situ tuh lihat.
1: Iya, dia satu-satunya lihat aja nanti itu ada gerobakan jual jus jeruk. Kalau yang di seberangnya Mbak Sinta itu jual teh buah gitu.
2: Jam 2 lewat 10 lah teman-teman tadi
1: itu. Oh iya, mungkin enggak kelihatan ya kali Mas Ahmad ya.
2: Oke Mas Ali, salam-salamnya ya.
1: Iya, silakan.
2: Sebut disampaikan semua sama Mas Adi Pulau Putra Kijang ya, makasih tadi atas segolannya. Jadi Mas Ahmad fotokopi aja lah.
1: Oke lah, siap
2: juga, mepet mungkin ada yang lain lagi di belakang Mas Ahmad ya.
1: Oke
2: okay. Semuanya Pak Manggis dimanapun berada, salam kompak dari Mas Ahmad. Semoga kita sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat segera penyakitnya.
1: Amin.
2: Untuk laguna waktunya, Mas Ahmad tunggu. Makasih Mas Ali ya.
1: Ya, sama-sama Mas Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sore, salam rahayu Dek DJ Ale darinya Bli Cameng Mustika ya. Cameng atau Cameng gitu ya. Biasanya kalau yang umuran tuh dipanggilnya apa ya? Kalau Bli itu kan panggilannya buat kakak, abang gitu ya. Atau mungkin yang lebih sopannya bahasa Balinya apa gitu ya, orang-orang yang

udah umurnya udah lebih dewasa gitu ya. Karena saya tahu, setahu saya kalau dipanggilan di Bali itu kan beli gitu ya. Uh-uh. Dari Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Terima kasih banyak ya. Salam Rahayu juga. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Putra Chandra, lagunya Lapiak Buruak Pondok Tuo. Salam kompak aja untuk semua saya manggis ya. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dong gabung ya Mas Ale. Darinya Mbak Sulastri Ati seputar Menhul Parit Jatim. Menhul Parit Jatim ini apa nih? Menhul ini mendahara hulu ya? Parit Jatim, Parit Jawa Timur. Salam-salam buat semua fans Manggis ya. Lagunya Mas Ale Jamu Pegel Melarat, darinya Adela. Buat Mas Ale makasih ya. Sama-sama buatnya Mbak Sulastri Ati ya, seputaran Menhul Parit Jatim. Ya, yang pastinya terima kasih banyak loh untuk pendengar Radio Manggis yang jangkauannya mungkin sampai ke Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur ya, daerah seputaran Muaro Jambi dan sekitarnya. Yang memang lagi mendengarkan Radio Manggis, terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Semoga bisa menghibur ya, menemani Anda di sore hari ini. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita akan hibur Anda dulu dengan lagu-lagunya berikut ini. Dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar ya, untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke deh, selamat sore saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Khas Manggis untuk edisi hari ini Kamis ya, 13 Agustus 2026. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan bisa menghibur Anda semuanya dari jam 1 sampai menjelang jam 4 sore, karena masih ada beberapa lagu-lagu requestan saya Manggis yang akan saya putarkan untuk Anda sampai jam 4 sore. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selamat menemani Anda, selamat sore, selamat beraktivitas, tetap semangat untuk Anda dengan apapun kondisi yang kita rasakan sekarang ya. Dan juga yang lagi pada istirahat di rumah, selamat santai bersama keluarga ya. Menikmati suasana sore sambil mungkin Anda yang sedang menikmati secangkir kopi yang hangat ya di sore hari ini, sambil menikmati aneka cemilan atau hidangan ringan ya, sambil mendengarkan Radio Manggis. Makanya jangan kemana-mana ya, karena masih banyak lagi program yang lainnya akan hadir menghibur Anda hari ini. Selamat sore, saya Manggis, salam sehat untuk Anda bersama keluarga tercinta, sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sohib Manggis dimanapun berada. Di hari Kamis 13 Agustus 2026 kita ketemu lagi, Sohib Manggis ya, di Radio Manggis 96 FM Jambi. Di menit ke 19 lewat dari jam 4 sore. Macam mana kabar, Sohib Manggis? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga aktivitasnya di hari Kamis ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, Sohib Manggis ya. Kayaknya lagi pada sibuk. Sibuk apa tuh ya? Sibuk ini mempersiapkan apa namanya ini, HUT RI yang ke-81 tahun ini ya. Ada yang masih apa nih, menghias RT-nya, lorong-lorong RT, jalan RT dipasang umbul-umbul segala macamnya. Ada yang nyiapin lomba untuk Agustusan ya. Ada yang nyiapin acara untuk 17 Agustusan ya, untuk upacara bendera. Ada yang latihan paskibraka dan lain sebagainya. Wah ya, mulai dari sekolah-sekolah ya, di kantor-kantor sampai di tingkat-tingkat RT. Semuanya lagi pada ini, saya panggil ya, sibuk dengan kegiatan Agustus ya. Kita apresiasi lah untuk semangatnya yang luar biasa dari saya panggil dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini ya, saya panggil ya. Yang pasti mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Jangan sampai Ariha malah terdemam ya. Baiklah, saya Manggis Antara Kota Jambi. Di sore hari ini kita ketemu lagi di Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Seperti biasa kita bakal menghadirkan sejumlah informasi-informasi yang layak untuk Sohib Manggis dengar ya, untuk menambah informasi ataupun juga update tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputaran Kota Jambi ya. Baiklah, saya Manggis Antara Kota Jambi. Nampaknya selain rame dengan suasana Agustusan ya, kita tengok umbul-umbul di mana-mana, bendera di mana-mana ya gitu kan. Kita juga diramaikan oleh asap, saya Manggis ya, beberapa minggu terakhir. Ada yang sudah ngeluh, nah pagi-pagi buka jendela dia tercium bau asap ya, yang cukup pekat gitu kan. Nah, saya Manggis, jadi musim kemarau ya, yang terjadi di Kota Jambi itu memang semakin hari makin terasa, hujan lama tidak turun gitu kan. Kemudian juga terjadi kebakaran hutan di beberapa wilayah di seputaran

Muara Jambi, kemudian Batanghari dan lain sebagainya. Dan akibatnya ada asap ya, dan selain itu sumur-sumur pada kering, saya manggis. Nah ini ya, sumur pada kering. Seperti Bude Sila, sumurnya kering ya, tak? Jadi harus ngangkut air kan. Dari tempat yang cukup jauh gitu kan. Nah, untuk di Kota Jambi kok juga ini saya manggis ya, terdampak dengan musim kemarau yang ternyata mulai menekan pelayanan air bersih di Kota Jambi. Jadi penurunan debit Sungai Batanghari yang disertai meningkatnya kekeruhan air baku itu membuat Perumda Tirta Mayang harus menyesuaikan operasional sejumlah instalasi pengolahan air. Penyesuaian tersebut berdampak pada pelayanan pelanggan. Di sejumlah wilayah tekanan air menurun, saya manggis, pantaslah rumah saya tidak deras lagi airnya ya. Biasanya kadang-kadang Pak memang tidak deras terus-menerus gitu kan, tapi biasanya pagi-pagi itu deras karena belum banyak yang make gitu kan. Kemudian kalau malam juga deras karena jarang yang make. Tapi sekarang tuh mau pagi mau sampai malam air dari keran itu tidak deras ininya, saya manggis. Ternyata itu tadi sebabnya, saya manggis ya. Ada penurunan, ya, penurunan tekanan sudah tuh air juga menjadi keruh. Alhamdulillah rumah saya tidak keruh. Bahkan ada pengaliran harus dihentikan sementara ya. Kalau yang keruh ini ada, saya tengok kemarin tuh di berita apa ya, posting gitulah di medsos itu kan, warga yang mengeluhkan airnya di tempat dia tuh keruh memang, saya panggil, padahal air ledeng gitu kan. Nah, mengantisipasi kondisi itu, Perumda Tirta Mayang menyiapkan layanan distribusi air bersih secara gratis menggunakan mobil tangki bagi pelanggan yang mengalami penghentian pengaliran lebih dari 1 kali 24 jam. Layanan diprioritaskan untuk pelanggan di wilayah terdampak, terutama kawasan pelayanan IPA Tanjung Sari dan IPA Broni Duo. Wilayah tersebut antara lain sejumlah kawasan di Kecamatan Palmerah, Jambi Selatan, Jambi Timur, Jelutung, dan juga Kota Baru. Di Kecamatan Palmerah, wilayah yang berpotensi terdampak itu meliputi Talang Bakung, Bakung Jaya, dan Payo Selincah. Sementara di Kecamatan Jambi Selatan mencakup Wijayapura, Tehok, dan Pasir Putih. Untuk Kecamatan Jambi Timur, wilayah pelayanan terdampak antara lain Budiman, Kasang Jaya, Talang Banjar, Tanjung Pinang, Tanjung Sari, Raja Wali, dan Sulanjana. Sedangkan di Kecamatan Jelutung mencakup Kebun Handil, Kehandil Jaya, Jelutung, dan Cempaka Putih. Sementara itu, wilayah Kecamatan Kota Baru yang masuk perhatian meliputi Simpang Tigo Sipin, Sukakarya, dan juga Kenali Asam Bawah. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, mengatakan penyesuaian pelayanan dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas air yang diproduksi di tengah kondisi sumber air baku yang mengalami perubahan. Jadi menurutnya, saya panggil ya, perusahaan tetap berupaya mempertahankan pelayanan sembari melakukan pemantauan terhadap kondisi Sungai Batanghari. Dan dia juga meminta masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau ini ya. Pelanggan diimbau menyiapkan cadangan air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami gangguan tekanan maupun penghentian pengaliran sementara ya. Nah, untuk pelanggan yang mengalami gangguan itu, Tirta Mayang membuka layanan pengaduan sekaligus permintaan bantuan air bersih. Jadi bisa hubungi ya di nomornya 0821-2121-9894 ya, ataupun pengaduan air keruh ataupun tidak mengalir juga dapat disampaikan melalui WA di 0821-2121-9692. Nah, tidak cuma mengandalkan layanan mobil tangki, saya manggis ya, Perumda Tirta Mayang Iko juga membentuk tim kesiapsiagaan dan antisipasi bencana hidrometeorologi kering ya. Jadi tim Iko bertugas memantau kondisi air baku Sungai Batanghari secara berkala untuk menjaga kontinuitas distribusi air melalui jaringan perpipaan serta merespon laporan pelanggan. Itulah, saya manggis ya, informasi yang saya kira sangat penting sekali. Apalagi kalau tadi kelurahannya disebutkan ya, kecamatannya disebutkan ya. Nah, jadi itu bersiap-siap ya, antisipasi ya, beli
apo galon atau drum besar di rumah untuk nampung air ya. Takut-takutnya lagi air mati, lama gak ngalir kan.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus, pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh, seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
3: Maaf, dengan Mbak siapa?
4: Mbak Murningsih.
3: Dari mana, Mbak?
4: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
3: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
4: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
3: Udah berapa lama kira-kira?
4: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
3: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
3: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
3: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
4: Iya.
3: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
4: Iya.
3: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
4: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, iya. Ya tinggal masa, iya, pemulihan.
3: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
4: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Radio Manggis, kita masih di Serambi serba-serbi informasi seputar Jambi. Kita tinggalkan be satu lagu dari Indah Sundari, Lukisan Cinta. Selamat sore untuk Mbak Ika ya, yang lagi monitor nih kayaknya sore hari ini. Lah balik kerja apa monitor radio di jalan di tempat kerjanya ya. Kayaknya lah balik lah ya karena udah mau jam 5 ya. Baiklah, saya Manggis Center Kota Jambi, masih di informasi seputar Jambi, Serambi sore ini. Saya Manggis ya di hari Kamis 13 Agustus 2026. Jadi saya Manggis ya di bulan Agustus di mana kemeriahan luar biasa kita saksikan ya. Kalau sudah mau HUT RI setiap tahunnya, alhamdulillah ya masyarakat kita tuh kayaknya antusias ya, masang bendera, masang umbul-umbul dan lain sebagainya ya. Di Kota Jambi saya Manggis ya, itu nampak jelas ya, di rumah-rumah warga masang umbul-umbul gitu kan. Kemudian di jalan-jalan di kantor, di apa, depan-depan kantor, di jalan-jalan umum pemerintah juga masang gitu kan. Kemudian enggak tahu di jembatan jembatan Gentala sudah dipasang belum ya bendera, yang biasanya sudah beberapa tahun yang lalu tuh banyak juga bendera di situ kan. Nah, saya Manggis, kali ini bukan seputar bendera, tapi ini seputar sampah, saya Manggis ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam sebulan dua bulan ini, pemerintah Kota Jambi di masa kepemimpinan wali kota Dr. Maulana, ini salah satu konsentrasinya adalah dalam penanggulangan sampah ya. Kita tengok banyak sekali tempat-tempat pembuangan sampah yang dulu ada di pinggir-pinggir jalan umum gitu kan, yang kadang sampahnya sampai meluber-luber keluar gitu. Bau busuk ya. Sekarang sudah ada, kita lihat lagi saya Manggis ya, karena sudah ada aturan-aturan baru tentang macam mana pengelolaan sampah ini ya. Di RT-RT juga udah mulai berjalan tuh, ada mobil yang memang ditugaskan untuk ngambil sampah ke rumah-rumah warga gitu kan. Meskipun ada sedikit pro kontra tentang iuran sampah kemarin itu saya Manggis ya. Jadi kan masyarakat diminta iuran sampah gitu kan, untuk apa, tukang ininya, tukang bawa mobil ininya gitu, truk sampahnya gitu kan, saya Manggis ya. Beli minyaknya dan lain sebagainya. Tapi ternyata saya Manggis, upaya pemerintah Kota Jambi dalam menjaga kebersihan pengelolaan sampah lah khususnya di Kota Jambi, ternyata ini sudah membuahkan hasil saya Manggis ya. Di mana Kota Jambi dapat hadiah 1 miliar rupiah berkat kinerja pengelolaan sampah. Jadi Pemkot Jambi menorehkan prestasi di tingkat nasional nih saya Manggis ya. Berhasil meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi batch 2 regional Sumatera terbaik 3 pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Nah, penghargaan ini diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam pada hari Rabu kemarin malam ya. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap capaian kinerja pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program prioritas nasional. Piagam penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Haji Muhammad Tito Karnavian atas capaian tersebut. Pemerintah Kota Jambi juga memperoleh apresiasi berupa hadiah sebesar 1 miliar rupiah. Wow. Ini hadiahnya nanti mungkin akan di ini juga, untuk tentunya untuk ini mungkin di untuk masyarakat Kota Jambi dalam bentuk program-program apa kayak gitu ya. Jadi capaian ini menjadi bukti saya Manggis ya, bukti komitmen Pemkot Jambi dalam menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif sekaligus memperkuat kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Penganugerahan pemerintah daerah berprestasi itu juga dirancang untuk mendorong kompetisi yang sehat antar daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan kualitas layanan publik ya.
Jadi itulah hasil sementara ini saya panggil ya, yang didapat pemerintah Kota Jambi. Dan tentunya hasil lainnya yang juga sangat kita rasakan ya, kita sudah tidak melihat lagi sampah-sampah yang menumpuk, yang meluber-luber, yang sampai apa mengeluarkan bau busuk dan lain sebagainya di pinggir-pinggir jalan ya. Tapi mudah-mudahan ini petugas-petugas program-program seperti ini bisa konsisten lah dilakukan oleh petugas-petugas ya, pokoknya aparat-aparat yang memang difokuskan untuk bekerja dalam ngambil sampah ke rumah-rumah ya, dan juga pengelolaan dan lain sebagainya.

0: Beh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

96 FM Radio Manggis, kita masih di Serambi Serba Serbi Informasi seputar Jambi. Saya Manggis, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, terasa di berbagai sudut kota Jambi. Dan pemerintah kota Jambi mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan semangat kebangsaan dengan membagikan ribuan bendera merah putih secara gratis. Wah, di mana nih? Ini bendera yang mana? Yang plastik apa yang mana? Jadi kegiatan pembagian bendera dipusatkan di kawasan Tugu Krisi Ginjai, Kota Jambi pada tadi ya, pada hari Kamis, berarti hari ini saya panggil ya, sebagai bagian dari gerakan mengibarkan bendera merah putih menjelang peringatan HUT RI ke-81. Warga Kota Jambi, Wali Kota Jambi Dr. Maulana turun langsung membagikan bendera kepada masyarakat yang melintas ya. Bendera diberikan kepada pengendara maupun warga sebagai ajakan agar semangat kemerdekaan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tapi terlihat nyata di lingkungan masyarakat. Dan Wali Kota mengatakan suasana peringatan kemerdekaan di Kota Jambi mulai terasa sejak beberapa hari terakhir. Bukan beberapa hari terakhir, Pak. Tapi nampak sebulanan lah. Pokoknya di

udah mulai bulan awal awal bulan Agustus itu sudah terasa, ya. Dan ia menyebut masyarakat sudah menggelar berbagai kegiatan mulai dari syukuran sampai perlombaan yang melibatkan anak-anak dan warga di lingkungan masing-masing, ya. Menurut wali kota, kegiatan sederhana seperti membagikan bendera punya pesan penting, terutama untuk generasi muda yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan juga di era digital. Saya mengisi antar kota Jambi, Kepala Kesbangpol Kota Jambi mengatakan Pemkot Jambi itu menyiapkan total 4.000 bendera merah putih untuk dibagikan pada masyarakat. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 1.000 bendera diperuntukkan bagi rumah warga. Nah, 1.000 bendera untuk kendaraan roda 4 dan 2.000 bendera untuk kendaraan roda 2. Maulah Pak, kalau memang ada gitu kan. Di mana ngambilnya, ya? Apa kena keberuntungan be kalau ketemu pas lewat gitu kan, atau macam mana, ya? Oke lah, saya Manggis Antar Kota Jambi, nampaknya itu tadi informasi terakhir yang dapat kami bagikan untuk saya Manggis, ya, di sore hari ini di Serambi Serba Serbi informasi seputar Jambi untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Manggis, jangan kemana-mana karena nanti malam kita ketemu lagi di program lagu-lagu daerah Jambi, yaitu Seloko Senandung Lagu-lagu Orang Kito, ya. Dari kawasan Kampung Manggis kita berpisah dulu. Saya Manggis, ya, jangan kemana-mana, tetap di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Mar-

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
4: Lebih hebat.

Habil takut kepada Allah. Kabil tak takut kepada Allah. Makanya bunyi ayat itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima hanya dari orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 7 orang yang dapat naungan di padang mahsyar itu nanti. Alhamdulillah, tadi kita bisa tidur lelap nyenyak di rumah karena ada naungan atap rumah. Sampai kemari ada naungan atap masjid. Al-Falah Darul Muttaqin, yang kokoh, yang cantik, yang indah. Keluar dari sini nanti dapat naungan pokok kayu, pohon rimbun. Ada naungan gedung nanti hari Sabtu orang menikah. Ada tempat bernaung. Tapi sampai masanya ini semua tak ada. Jangankan masjid Al-Falah, pokok-pokok kayu habis. Jangankan pokok kayu, sedangkan bukit-bukit, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, semuanya tercabut. Watakunul jibal kal ihnil manfus, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Bulu kambing dicukur, bulu kambing dipotong untuk dipintal jadi benang, nanti jadi jaket wol musim dingin supaya badan hangat. Ketika bulu kambing dicukur, diletakkan di atas tikar kain, tiba-tiba datang angin kencang bertiup, habis bulu kambing ditiup angin. Tengok macam mana bulu kambing ditiup angin. Begitulah bukit-bukit itu tercabut. Watakunul jibal kal ihnil manfus, tak ada satu pun tempat bernaung. Di mana kita bernaung? Azilluhum tahta zilli, ada orang-orang yang aku naungi di bawah singgasana arsy. Sebesar apa aras itu Pak Ustaz? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Aras Allah lebih besar dari langit dan bumi. Ada orang yang bernaung di bawah aras itu. Siapa dia? Banyak. Satu di antara orang yang bisa bernaung di bawah aras itu adalah rajulun da'athum mar'atun, seseorang yang diajak berzina. Yang mengajak berzina itu bukan WTS PSK, na'uzubillah, na'uzubillah, mohon maaf. Yang mengajak berzina itu bukan orang jahat. Yang mengajak berzina itu zata mansibin, punya kekuasaan. Wajamalin, fisiknya cantik, ganteng, bagus, bersih. Tapi orang yang diajak berzina itu menjawab, apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Habil tak membalas jawabannya, inni akhafullah. Ini orang tak jadi berzina, inni akhafullah. Orang sekarang banyak juga tak jadi berzina. Kenapa tak jadi berzina? Lupa beli Viagra. Karena tak ada tenaga aja tak jadi berzina. Orang dulu kalau tak jadi berzina, alhamdulillah saya tadi tak jadi berzina. Kenapa? Saya takut kepada Allah. Orang itu akan dipuji. Engkaulah orang yang layak dapat naungan Allah nanti ketika tak ada naungan. Kenapa tak jadi berzina? Aku takut kepada Allah. Engkau orang yang takwa. Sekarang kalau ada anak muda digoda perempuan yang cantik, punya jabatan, punya faras cantik yang bagus, ketika dia tak jadi berzina, ditanya, kenapa tak jadi berzina? Saya takut kepada Allah. Dia tidak dikatakan takwa, dia tidak disebut wara, dia disebut bodoh. Bodoh betul kau tak mau berzina. Mumpung dapat kesempatan, mubazir tak dimanfaatkan. Dunia berganti, musim berubah, cara pandang orang mulai terbalik. Yang dulu dikatakan orang takut kepada Allah, sekarang dikatakan orang bodoh. Kesempatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada saudara kita punya kekuasaan, tapi penampilannya low profile, tak punya apa-apa, maka orang akan mengatakan, kok bisa begini, kok bisa begini, kok bisa begini. Saya datang ke rumah salah satu jamaah, kekuasaannya cukup tinggi. Untuk level sekarang tinggilah. Waktu menikahkan anak. Mungkin mereka tak tahu kalau saya ustaz. Jadi dia ngobrol aja di sebelah. Saya dengar cakap, apa kata orang sebelah cerita. Masa rumahnya macam ini? Apa maksud dia? Kenapa tak rumahnya besar, mewah?
Padahal ini orang sedang menjaga dirinya dari melakukan yang haram. Orang tidak mengatakan dia takwa, tapi orang mengatakan dia bodoh. Kenapa tak manfaatkan itu kekuasaan? Inilah yang tak dapat dirasakan orang sekarang. Yang dulu disebut wara, kalau sanggup menjaga diri dari syubhat disebut wara, menjaga diri dari yang haram disebut takwa. Sekarang penilaian itu berubah. Orang dikatakan bodoh, orang dikatakan tolol, orang dikatakan kenapa tak memanfaatkan kesempatan. Kita lebih banyak berdebat melawan orang daripada melawan bisikan setan. Mungkin setan tak terlalu menggoda sekarang, orang pula yang menggoda. Tugas setan itu sudah banyak diwakili oleh orang. Mungkin banyak juga setan itu yang sudah ngambil pensiun dini sekarang. Gara-gara tugasnya itu sudah banyak digantikan orang. Kamu mumpung punya ini, kenapa tak pakai ini, kenapa tak begini, tak. Akhirnya tak tahan telinga, tak tahan, tak tahan, tak tahan. Akhirnya diambil juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi di hari ini, zaman begini, adakah yang masih takut kepada Allah? Ada. Ada. Saya bawakan Pak Ustaz. Satu tas duit itu kami bawa ke kantornya. Tapi kemudian dia katakan, kami tahu dia sedang bangun rumah. Kami tahu anaknya sedang kuliah di luar negeri. Dolar sedang melambung. Karena tahu itu sengaja kami bawa. Tapi sampai ke sana dia dengan nolak. Tidak. Masih ada. Tapi tak banyak. Spesies unik. Sudah sejenis dengan dinosaurus. Tak banyak. Tapi ada. Ada. Kami bawakan duit ke tempat dia, Pak Ustaz. Hakim dia. Kami berharap supaya keputusannya berubah. Dia tak mau. Kami tahu anaknya suka kucing. Kami bawakan pula kucing. Tak mau juga. Ternyata ada yang takut kepada Allah. Itu masih ada lagi. Tapi tak banyak. Mudah-mudahan kita termasuk kepada yang tak banyak itu, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Qalilam ma tashkurun. Sikit yang bersyukur. Qalilam ma tadhakkarun. Sikit yang mengingat Allah. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Makanya di antara doa Umar, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sedikit. Sahabat heran, Umar, orang minta yang banyak, kau kenapa minta sedikit? Kalian tak faham hakikat. Memang sedikitlah hamba Allah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di mana letak takut itu? Di dalam. Dalam. Letak takut itu di dalam. Bagaimana menumbuhkannya? Hati adalah tanah. Hati tanah ditanam. Iman adalah tanamannya. Gara-gara iman itulah orang menjadi takut. Yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah. Kiraman katibin. Sifatnya kiram, mulia. Katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Yakin tentang keberadaannya disebut dengan iman. Letaknya di dalam hati. Tempat tanamannya tanah. Tanaman yang tumbuh di atasnya benih-benih iman. Dia mesti disiram dengan ilmu. Kenapa setiap Sabtu subuh datang menyiram supaya jangan mati iman? Kenapa hari Ahad datang lagi disiram lagi supaya jangan sampai kekeringan? Kenapa hari Kamis datang lagi ke Masjid Ar-Rahman? Hari Senin kuliah dengan Ustaz Mawardi. Hari Rabu dengan Dr. Saidul Amin. Hari Jumat, malam Jumat dengan Ustaz Samsudin Mu'ir. Disiram supaya jangan mati dia. Tapi dia juga mesti dilatih untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada bapak, ibu yang baru pulang dari Tanah Suci. Masih hangat ingatannya ketika dia mengucapkan di Bir Ali. Bi'iru Ali. Nah, itu salah penyebutannya. Yang betul menurut bahasa Arab, Bi'iru Ali. B-I ada koma di situ. Bi'iru Ali. Tapi kena orang Arab payah disatukannya. Bir Ali. Bi'iru artinya sumur. Sumur Ali. Di situ ada sumur dulu. Sekarang tak ada lagi. Sudah jadi masjid. Kamu tadi di mana berniat mau umrah? Di Bir Ali. Bagi bapak ibu tak masalah. Saya khawatir ada preman baru tobat.
Pergi ke sana ditengoknya Bir Ali. Ada juga Bir Bintang sini gitu. Nauzubillah. Bir Ali, sumur tempat Ali. Ketika di situ dia sampai, dipakainya pakaian, saat itu pun dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Saat itu dia pun mulai dilatih untuk takut, takut, takut, takut. Gatal hidung. Lupa memotong bulu hidung. Tiba-tiba mau ditarik. Takut. Kalau copot bayar dam. Tak jadi. Gatal rambut. Tak jadi. Biasa di Indonesia kemana-mana pakai peci, pakai topi haji. Sampai di sana, sampai di Makkah. Tinggal masuk ke hotel. Pas mau sholat, ambil peci. Hati-hati, tak jadi. Apa ini maknanya? Orang dilatih untuk takut-takut. Bukan takut pada yang haram. Bukan takut pada yang haram. Mencabut bulu hidung, tak haram. Mencabut rambut, tak haram. Kuku, kebetulan ditarik. Kena pakaian ihram. Hampir copot. Copot aja, jangan. Padahal bukan haram. Berapa lama dia takut itu? Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 pagi. 24 jam pagi, lebih kurang 50 jam merasakan takut, takut, takut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang balik haji itu makin takut kepada Allah. Kalau ada orang haji bolak-balik tapi tak takut pada Allah, itu haji mabrur. Bukan haji mabrur. Karena haji hakikatnya, umrah hakikatnya adalah membangkitkan rasa takut. Makin sering umrah, makin takut pada Allah. Makin sering haji, makin takut kepada Allah. Bukan takut pada yang haram, takut pada yang syubhat. Karena dia sudah terlatih untuk takut mencabut bulu hidung, takut mencabut kuku, takut menarik rambut, takut menutup kepala, takut menutup wajah, takut pakai sarung tangan. Kenapa? Karena saat itu dia sedang selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustaz, musim-musim orang balik haji ini seringkali kita ngobrol dengan mereka yang balik, tak ada menceritakan ketakutan. Malah menceritakan kebanggaan. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah Pak Ustaz, satu kloter 400 orang yang bisa cium Hajar Aswad 7 kali bolak-balik. Inilah orang. Macam mana hari-hari selama di Taman Raudhah? Alhamdulillah Pak Ustaz. Tiba-tiba di Taman Raudhah itu, ketika saya sedang duduk, tiba-tiba datanglah orang berpakaian putih, berjubah putih, berjenggot putih, wajahnya putih, nampak-nampaknya malaikat wali Allah yang datang. Yang lain tak ada berjumpa. Saya tanya Syekh, ada jumpa? Tak ada. Ada jumpa? Tak ada. Yang jumpa itu, siapa yang jumpa itu? Tak jauh-jauh dari Pak Ustaz. Inilah orang. Bukan menampilkan rasa takut kepada Allah. Beberapa hari yang lalu saya dapat posting foto 5 orang ibu-ibu. Yang satu pakai baju warna ungu, yang satu warna kuning, yang satu warna oren, yang satu warna biru, warna mencolok. Di bawah di komen, ini bukan wanita pragawati, tapi ini adalah jamaah haji yang baru pulang. Dulu jemaah haji pulang pakai baju putih-putih, sekarang enggak. Khusus untuk tahun 2015 itu bajunya mencolok semua, pakai baju gamis Jodha Akbar. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Lalu mana efek dari ibadah yang menampilkan ketakutan, ketakutan, ketakutan? Oh, kalau gitu haji aja yang membuat orang takut Pak Ustaz? Enggak. Bapak ibu yang puasa sunat itu juga menampilkan ketakutan. Puasa sunat itu, tengoklah orang puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, takut. Bahkan takutnya itu sampai ketika dia tak puasa. Hari Senin dia takut, pas hari Selasa mau minum pun dia takut. Oh iya, tak puasa rupanya. Mau sarapan pagi pun takut. Oh, kan semalam yang puasa, hari ini kan tak puasa. Sesungguhnya ibadah itu adalah menumbuhkan rasa takut-takut. Allahu Akbar. Takut. Jangankan untuk berkata-kata, untuk mata mendongak ke atas pun takut. Mata kemana? Ke tempat sujud. Mana ada orang sholat, tengok sini, tengok belah sini.
Salat pula di sokol yang depan, tengok pula sini. Oh, jadwal Ustaz Abdul Somad. Tak ada orang sujud. Kenapa? Takut kepada Allah SWT. Maka sifat hamba Allah yang kedua itu adalah, yang pertama innallaha yuhibbul abda, yang kedua at-taqiyya, yang ketiga al-ghani. Sifatnya ghina, yang punya sifat itu ghani. Sifatnya rahmah, yang punya sifat itu rahim. Sifatnya taqwa, yang punya sifat taqi. Sifatnya ghina, yang punya sifat itu ghani. Apa itu ghina? Ghina artinya kaya. Kaya artinya tak perlu, tak berhajat, tak butuh. Tapi orang Malaysia tak boleh. Tak berhajat, tak perlu. Berkecukupan, merasa cukup. Hamba itu bersifat ghina. Orangnya disebut ghani. Al-abdu taqiyul ghani. Merasa cukup. Kenapa orang selalu sikut sana, sikut sini, tanduk semua. Tanduk ke muka, sipak ke belakang, sikut ke kiri. Yang penting dapat. Karena mentalnya lawan dari ghani adalah fakir. Fakir. Kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Maka Islam mengajarkan doa. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Berilah kami kecukupan. Yang dimaksud dengan ghani di sini, apakah kaya harta atau kaya jiwa? Maka dalam syarah Imam Nawawi, hadis ini dalam Sahih Muslim. Kalau ada dalam Sahih Muslim, maka syarahnya ditulis oleh Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata dia di situ bukan ghinal mal, bukan kaya harta, tapi ghinan nafs, kaya jiwa. Karena banyak orang yang kaya harta tapi mentalnya fakir. Heran saya nengok si anu itu Pak Ustaz. Mobilnya banyak, duitnya banyak, tapi pelitnya minta ampun. Karena mentalnya fakir. Gaji pembantunya 3 bulan sudah tak dia bayar. Karena mentalnya fakir. Nanti kalau aku bayar kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Sampai kapan baru cukup? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Ketika mulutnya disumbat tanah, disitulah baru kata dia, cukup ya Allah, cukup. Disumbat tanah barulah cukup. Kapan itu masuk ke liang kubur barulah cukup. Kita ini disuruh nafs, merasa berkecukupan. Tapi ini penjelasannya mesti utuh. Saya tak pula mau gara-gara ini bapak yang punya bisnis usaha kebun karet, sawit, emas, perak, toko, habis itu balik dari sini tariknya selimut tidur. Kata istrinya, abang tak kerja. Cukuplah itu dah, kita pun mau mati aja. Jangan, bukan itu maknanya. Merasa cukup tidak membuat orang menjadi malas berusaha untuk mencari yang halal. Yang dimaksud merasa cukup di sini, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Merasa cukup dengan yang halal sehingga tidak seruduk sana seruduk sini untuk mencari yang haram. Itu maknanya. Selama halal terus berusaha. Idza qudiyatish shalah, kalau solat sudah dilaksanakan, fantasyiru fil ardh. Pergi, pergi, yang bisnis, yang usaha, solat sudah dilaksanakan, pergi. Fantasyiru fil ardh, untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Satu di antara makna fadlillah itu adalah mencari rezeki yang halal. Merasa cukup. Gara-gara tak merasa cukup, akhirnya mengambil yang haram. Yang haram itu didapat dari mana? Dari orang yang pekerja haram. Kalau ustaz mengambil yang haram dari orang melakukan yang haram, maka berat lidahnya untuk mengatakan itu haram. Kalau penuh mulut ini memakan yang haram, maka berat lidahnya untuk mengatakan haram. Pak Ustaz, apa hukum ini? Saya akan tegas mengatakan haram. Tapi kalau orang bertanya itu sudah banyak saya makan duitnya, maka ketika dia tanya, Ustaz apa hukum ini? Halam, halam.
Lama-lama mim itu berubah jadi L. Haram, halam, habis itu halal. Kalau mulut berisi air, susah mulut hendak bercakap. Kalau mulut berisi air, susah lidah hendak bercakap. Begitu kata budayawan Riau, UU Hamidi. Macam mana mulut berisi air itu Pak Ustaz? Ini kan lantang bercakap, karena kosong. Coba kalau kita isi air. Lalu Bapak menengok buktinya, tengok. Mulut berisi air, susah mulut nak bercakap. Kalau tangan selalu menerima, maka dia payah untuk memukul. Kata Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Tangan yang terlalu banyak menerima, susah untuk memukul. Pak Ustaz, kenapa orang tua tak sanggup untuk menempeleng anaknya yang bekerja sebagai perempuan pekerja seks komersial, prostitusi? Kenapa tak sanggup dia menempeleng? Karena dia dapat kiriman tiap bulan. Wesel. Maka mana berani dia nempeleng? Kalau dia putuslah subsidi. Tangan yang terlalu banyak menerima, dia tak akan bisa memukul. Itu sudah sebab akibat. Oleh sebab itu, maka hamba yang disukai Allah itu adalah Al-Ghani. Merasa berkecukupan. Cukup. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Waghnini bifadlika amman siwak. Cukupkan aku dengan karuniamu, sehingga aku tak perlu kepada yang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang payah ini. Merasa cukup, ini payah. Ibu-ibu selalu pakai rumus cukup. Ibu-ibu paling bisa pakai cukup. Kapan? Waktu masak. Masukkanlah garam secukupnya. InsyaAllah tak akan ada yang berlebih garamnya. Karena kenapa? Kenapa dia tak berani garam itu berlebih? Karena pernah dicobanya garam berlebih, mengamuk suaminya. Nah, ini nampaknya mau nikah sekali lagi nih. Asin pun rasa kata dia. Sejak itu cukup. Tapi dalam perkara yang lain dia tak sanggup untuk cukup. Berlebih, berlebih. Pakaian berlebih, tas berlebih, sepatu berlebih. Yang lain cukup. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Inna allaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya. Yang terakhir al-khafi. Apa itu?

0: yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: FM
2: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung, karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
0: Semua tentang Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ganti-ganti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, yang besar, yang kecil, tua, muda, jantan, betino, ya, bujang-bujang, gadis-gadis, kulup-kulup, supik-supik, nyai-nyai, datuk-datuk, ayah, bunda, gagalo lah, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Apa kabar malam ko, ya gagalo di hari Kamis malam Jumat 13 Agustus 2026, ganti-ganti tepat di jam 7 lewat 11 menit waktu di Radio Manggis 96 FM Jambi. Mudah-mudahan kita gagalo dalam keadaan sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan gagalo apa ya, yang terbaik lah galo-galo untuk kita galo-galo ya, yang sudah, apalagi untuk yang sudah bisa beristirahat malam ko, lah balik ke rumah masing-masing ya dak, lah sudah mandi, lah sudah semayang mengerip ya, lah sudah makan juga mungkin saya panggis ya, saya jadi disyukuri lah ya dak. Karena masih ada rekan-rekan kita yang lain ya, yang belum balik kerja ya, belum bertemu dengan keluarga ya dak. Mungkin kagi jam 10, jam 11 mau balik ya. Ya lah gagal loh, apapun aktivitasnya di malam Jumat kok ganti-ganti ya. Selamat malam Bella, mudah-mudahan sukses galo-galo ya, lancar-lancar dan aman-aman Bella, kita gagal loh ganti-ganti ya. Dan malam kok seperti biasa kita bertemu lagi di acara lagu-lagu daerah Jambi ya dak, apalagi kalau bukan di Sloko, senandung lagu-lagu orang kita ya. Di suasana malam yang kalau malam kok lah sejuk lah, ada lah angin-angin itu kadang-kadang ya dak, ganti-ganti ya. Kadang-kadang mau malam tuh ada angin lah, macam-macam, apa namanya itu, nak hujan tapi rupanya tidak ada hujan ya dak, cuma angin ya, jadilah ya dak. Ayolah, kalau siang kan panas ya, terik tentu kan, berdebu dan lain sebagainya. Kalau malam kan sejuk lah dikit ya, apalagi di dalam studio Radio Manggis ya dak, 24 jam selalu sejuk ya, dingin di siko. Yalah, kita ketemu lagi di Sloko, senandung lagu-lagu orang kita. Malam ko sampai kagi di jam 10 kita bakal mutari lagu-lagu daerah Jambi ya. Dan untuk terima-terima telepon kita sampai jam 9 atau jam 9 lewat dikit lah, ganti-ganti ya. Yang pengen nak milu di Siko silakan seperti biasa ya di 0741241187. Mungkin kita bisa buka ya dak untuk satu sesi ya. Saya persilahkan lah untuk ganti-ganti. Nah apa tuh, saya persilahkan lah ganti-ganti ya, di 24187. Ataupun juga yang nak komen di Facebook kita di Manggis Pasipul, tapi statusnya belum saya buat ya, kagi saya buat. Halo selamat malam.
1: Malam kembali Mas Muri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Desila.
1: Iya.
0: Yo, apa kabar malam ko?
1: Sehat lah. Lagi di dapur.
0: Lagi di dapur.
1: Rebus ubi.
0: Oh, rebus ubi. Iya. Ubi kayu apa ubi jalar?
1: Ubi kayu.
0: Ubi kayu.
1: Iya. Masih banyak tapi nyabuknya susah, kesalahannya kering.
0: Nak dibikin apa?
1: Nanti digodok baik, nanti digoreng sama tepung besok pagi lah.
0: Untuk sarapan pagi ya.
1: Sarapan pagi nasi lah Mas
0: ya. Oh, sarapan pagi nasi lah.
1: Ayo telat jalan makan gorengan.
0: Bawa Bella, goreng juga bawa ke kebon.
1: Enggak, kalau cuma bikin beku enggak bawa makanan.
0: Oh, enggak ada bawa makanan?
1: Nah, kalau nyetak karet ya bawa makanan. Soalnya kan sampai kadang jam 2 kurang, kadang setengah 2 baru balik.
0: Kalau nyetak beku?
1: Ya,
0: cinta
1: beku.
0: Apa? Dak ini
1: beku tuh,
0: bikin beku.
1: Tak dicita, dia diturnain by day bang sama kawan.
0: Oh, kalau itu dak ada bawa makanan.
1: Enggak.
0: Ngapa cepat yo?
1: Ya. Tengah 11, jam 11 sudah sampai rumah.
0: Ya, lumayan juga, enak juga kan sambil apa tuh makan ubi goreng.
1: Enggak jadi motong.
0: Sehatlah Pak De mano?
1: Yasinan.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Enggak lah. Macam mana di sana? Aik lah lancar lah lu.
1: Apa lancar hujan dak?
0: Kalau hujan badai di sana kan.
1: Mas Muri ngirim ini apa? apa namanya? Apa ya namanya?
0: Apa bude?
1: Ngirim apa yang jadi bikin hujan tuh nawas? Apa lupa?
0: Bikin hujan.
1: Danyang. Danyang kecapi buta.
0: Oh. Iyalah.
1: Masih ngambil aja ulama jadi bude we nyuci jauh tadi belakang ano.
0: Itu pula susahnya ya.
1: Iyalah, ya kayak mana lagi, yang penting masih ada air itu kan. Masih bisa dikonsumsi.
0: Beli kalau untuk minum, untuk makan beli anu hai itu juga.
1: Nah, ini ada sumber Mas, bikin sumur lah.
0: Oh, bikin sumur lah ya.
1: Iya, bening airnya.
0: Iyalah.
1: Itu kali. Di bawah sawit yang di bawahnya kan ada mata airnya.
0: Iyalah, Bude.
1: Lagu nih.
0: Apa tuh?
1: Mana tahan?
0: Mana tahan?
1: Iya, 1 juta mana cukup 1 bulan.
0: Nah, dicukup-cukupi Bella.
1: Untuk yasinan aja 2 minggu habis.
0: Iya, ya.
1: Apa lagi tuh belanja? Bahan nalang mahal semua.
0: Masa berdua udah cukup?
1: Apa?
0: Kalau 1 juta sebulan berdua udah cukup.
1: Untuk makan?
0: Iya.
1: Lebih.
0: Lebih ya.
1: Untuk makan baik sih.
0: 2 juta?
1: Untuk makan lebih 1 juta Mas.
0: Iya, lebih 1 juta. Kalau 2 juta?
1: Yasinan.
0: Oh, yasinan. Udah masuk yasinan ya.
1: Iya lah.
0: Belum lagi yang lain-lain, ya dak?
1: Tuh.
0: Betul. Ya, apa
1: nak
0: lagi?
1: Nak kemana pula?
0: Iya, nak pergi-pergi segala macamnya ya.
1: Iya.
0: Bayar listrik lagi kan?
1: Pulsa HP 2.
0: Eh dah. Oke lah Bude.
1: Iya, salamnya. Sama aja lah Mas ya.
0: Iyalah, iya. Saya
1: mau azan juga yang monitor manggis.
0: Iya.
1: Pokoknya kita selalu sehat lah.
0: Iya.
1: Kalau dikasih sakit ya kayak mana juga kita enggak bisa menghindar juga Mas ya.
0: Oke, mana Agustusan ada acara ada di Sengeti itu?
1: Tapi kayaknya Mas.
0: Enggak ada pawai.
1: Enggak, kami tanya kemana enggak ada. Entah kalau di Sengeti kelurahan enggak tahu lah.
0: Oh, gitu ya.
1: Biasanya di desa ada sih. Di RT Bude ini ada biasanya 2 tempat enggak ada.
0: Kalau pen-pen enggak ada fan-fan sih kok enggak ada ngadakan lomba ya. Biasanya ada tuh grup-grup it fans.
1: Tidak tahu lah.
0: Lomba di rumah Budi perasaan aku kemarin.
1: Jangan, dadu air.
0: Iya, kering.
1: Kasihan Pak De.
0: Oke lah. Yo.
1: Semangat yo.
0: Yo.
1: Selalu tentunya.
0: Yo.
1: Tuan ya Mas.
0: Sama-sama Budi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dak. Itu tadi Budi Sila dari Suak Putat. Ya, terima kasih telah bergabung ya dak bersama Radio Manggis 96 FM Jambi malam kau di Seloko. Kagi lagu yang mana tahan ya di belakang Bunda Budi Sila Suak Putat. Halo, selamat malam. Nah, putus ya. Silakan ganti-ganti ya, kita buka sesi pertama kok sebelum kagi tiba waktu beduk dan azan isya wilayah kota Jambi dan sekitarnya itu jam 19:25 ya. Jadi kagi kita nima apa dulu azan beduk dan azan isya dah, udah tuh baru kita lanjut lagi ya. Yalah, selamat malam Bella Galo-Galo, ganti-ganti ya yang ada di dalam kota ataupun yang ada di luar kota Jambi yang lagi ngani-ngani.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: الوعد إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
3: Mutiara Hadis
4: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
5: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
6: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai. Bila
4: selamat
3: sakit
4: siang,
3: berlanjut,
4: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ampun Marado ya, kita balik lagi di Seloko Senandung lagu-lagu orang kita dan tentunya masih di 0741241817 untuk ganti-ganti yang kepengen nak bergabung bersama kita malam gue ya, kita cerita-cerita, ngotak-ngotak, apa lah yang enak kita cerita di malam gue dak? Mungkin cerita tentang Agustus dan Kobela ya di RT masing-masing ya. Kira-kira ada dah acaranya Agustusan go ya. Apa sepi-sepi be ya dah. Halo, selamat malam.
1: Malam ganteng, apa kabar?
0: Malam juga Nyai, kabar baik lah.
1: Sehat lah.
0: Sehat lah, alhamdulillah.
1: Orang rumah sehat.
0: Nah, sehat, lagi demam, mau rumah lagi demam.
1: Demam iyalah, kemarin demam juga adalah 2 hari.
0: Iyo, kena cuaca kok gak edak
1: lah.
0: Banyak nih orang kena batuk, sudah tuh demam, batuk, demam. Iya nyalah.
1: Anu esok nak apa pula, kontrol pula bulanan.
0: Besok pagi?
1: Iyalah.
0: Oh, di mana kontrol, rumah sakit mana?
1: Rumah sakit dekat sekolah, Baitur Rahim.
0: Oh, Baitur Rahim dekat Ketula, enak.
1: Tapi nak ngambil rujukan dulu ke Putri Ayu.
0: Nah, pakai rujukan juga ya.
1: Lah habis waktunya ambil rujukan baru lagi.
0: Yo, tiap bulan lah tuh macam tuh.
1: Nah, kalau tiap bulan enggak, kalau rujukannya tuh.
0: Yo, kalau rujukan tuh kan tahan
1: 2 kali gitu.
0: Yo, tahan 2 bulan enggak? Rujukan tuh ya enggak?
1: Lah.
0: Ngambil obat.
1: Iyalah, apa periksa, apa keluhan kan?
0: Iya, dak tensi ya dak.
1: Iya, tensi, timbang.
0: Timbang badan kan.
1: Iyalah.
0: Naik apa turun berat badan lu?
1: Kemarin tuh matan muri ya so 56, kemarin 58 enggak tahu lagi nih kok berapa.
0: Kok 2 kilo naik.
1: Nah, itulah.
0: Sehat reti itu.
1: Jelas sehat tuh sehat lah muri, namanya faktor U tuh sehatnya tuh kayak itulah.
0: Iya, mun berat badan naik tuh biasa sehat kata orang ya dah.
1: Iya. Kalau makan lemak tuh sehat lah berarti.
0: Iya.
1: Kalau tidak lemak makan tuh iyo, tidak enak badan.
0: Iya nian lah, kalau lah makan lah enak lah banyak tuh sehat lah badan tuh.
1: Jelas, tapi yang berarti rumah nih kalau tahu mak ya. Malas makan tuh aduh, bila kendak dia bebelian.
0: Banyak
1: tidak makan.
0: Hobi berjajan ya.
1: Lah.
0: Ajak makan anu pecel lele ke rumah Tata sana tuh.
1: Jelas rumah Tata tuh lah kalau dia enggak suka tempat lain.
0: Nah, jauh ke pemerah sana
1: mah. Kalau bohong.
0: Nak makan pecel lele jauh rumah Tata sana ha.
1: Iya, kata dia sambil ngajak di jalan mak ya katanya.
0: Di dekat Sikoado.
1: Aduh, bapak tambun muri ya.
0: Agak lah di tempat Tata tadi dapat nambu, ya dak? Nambu gratis.
1: Tidak lah, beli bebungkus.
0: Oh, bawa balik.
1: Yelah, kata dia tuh sambil di jalan.
0: Oh, orang kok enak makan di situ lah.
1: Iya, itulah. Kalau makan di situ muri ya, enaklah dekat kowe muri.
0: Oh, yang tu ya.
1: Iya, enggak. Yo, jajak dekat kowe.
0: Yo, enaklah dia jauh ya.
1: Yo. Kata dia tu ada anunya, tempat Tata tu ada yang buat dia anu tu. Sambal.
0: Sambal enak. Agaklah racikan Tata tadi kan.
1: Iya. Dengan sambal enak.
0: Iya, sambal dengan penuh cinta tadi.
1: Nasinya dengan penuh rindu.
0: Nasinya dengan penuh rindu.
1: Enak, penuh iyo. Nasinya dengan penuh rindu. Sambalnya dengan penuh cinta. Apa dah lemak? Jauh tahan di garing.
0: Iyalah.
1: Nanya dengan Tata kalau bilang nyanyi kok bohong.
0: Iya.
1: Kalau nak beli pasti ke situ.
0: Bolehlah nanya Tata kok apa resep emok sambal itu ya dah. Pengen pula. Mau sambal lewe.
1: Ayolah dewe.
0: Aduh.
1: Tapi kadang kita nurut tak bisa juga.
0: Tak bisa itulah. Ya. Walaupun sama bahannya, dak. Rasanya tuh kadang tuh tetaplah berbeda kadang.
1: Ya dia tuh maulah nunjukin kita bukan untuk jual kan, untuk yo. Makan ibaratnya.
0: Saya be resep apa Mbok Susi belum lagi ha. Dah dapat resep apa namanya itu yang kemarin tuh? Jelanta tuh. Lamonian lah aso nak minta resep tuh.
1: Jelanta muda-muda lah pakai bawang putih we pakai cabe.
0: Enggak lainnya lah buatan Mbok Susi itu.
1: Oh, alah.
0: Iya.
1: Buatan Yando lah pulo.
0: Ada asem-asemnya gitu.
1: Nah, itulah. Aduh. Jampa-jampinya mungkin.
0: Iya. Aduh, mau malah gitu apa kabar ya lamu dengan ini? Sehat lah.
1: Iya, awak kok walaupun dekat tuh jarang bertemu, Muri.
0: Oh, jarang bertemu.
1: Awak kok udah pernah keluar lagi dari rumah, paling keluar merumput.
0: Iya, nak naik ke atas tuh jauh gua aso ya, dak?
1: Dak, bukannya jauh. Naik ke atas tuh capek rasanya.
0: Iya, lutut. Lutut sakit.
1: Iya, kalau lutut gak perlu sakit, Muri.
0: Iya.
1: Pinggang nih, nah sudah tuh kaget. Jalan sedikit belah, kecapean, rumah kau marah. Yeah. Udah lah, gak usah nak kemanuan lagi di rumah belah, yalah.
0: Tenang lah di rumah, yalah. Yalah,
1: Muri.
0: Apa lagu ya?
1: Lagunya anak beranak, sudah belum?
0: Anak beranak belum?
1: Belum, anak beranak belah lagunya ya.
0: Boleh, Kak Gi saya putar ya.
1: Yo anak untuk galo-galonya lah salamnya ya.
0: Yo.
1: Cuman spesial we untuk yang beb yang dikasang pundak tuh kalau dia monitor. Masuklah,
0: iya, acara
1: orang ganteng nih.
0: Iya, sore ini dia monitor lantai malam-malam kok.
1: Lah, sore tadi adalah monitor.
0: Iya, tanda di WA minta lagu.
1: Oh, ya sekolah dia tuh minta lagu tuh lah.
0: Iya.
1: Iya lah ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu, sukses selalu ya Muria ya.
0: Amin, terima kasih. Iya, sehat-sehat juga Mbak Susi ya. Iya,
1: amin. 17 Agustus ada pedak pawai.
0: Ada, tanggal 18.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Hai duluan lawak kan di daftar tuh. Tunggulah Muria.
0: Iya.
1: Di depan apa tuh Muri? Terima kasih waktunya ya Muri ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Iya salah tanggal 18 Agustus kok lagi ya itu ado pawai ganti-ganti. Saya nengok di mana lah informasi ya. Ada lewat apa di Facebook apa di mana contohnya gitu dulu saya tengok ya. Pawai. Kalau belum mau pawai, talah nak adonya lah pawai. Ha. 18 Agustus, ya pawai yang diadakan oleh Pemprov Jambi. Ah, pawai ya. Jadi yang nak nonton pawai 18 Agustus, ada 18 Agustus hari Selasa, ya dak? Halo, selamat malam Soloko.
2: Selamat malam
0: juga. Dari siapa di mana?
2: Lamu ni yang ngangkat ni.
0: Nyok lagi awak ke
2: anu. Tadi putus.
0: Dak lah. Putus sambung lagi.
2: Nah, itu ni anu.
0: Telepon lagi. Iko ha kalau tanggal 18 kok ada pawai.
2: Ai, hobi nonton pawai lah.
0: Elok itu bunda tuh ha ikut pawai.
2: Dulu lah puas.
0: Dulu jadi pengantin tapo ikut pawai.
2: Dulu pawai dari PKK. Oh. Dari pengajian, dari sekolah.
0: Ikut pawai.
2: Bosan, udah bosan.
0: Di mana setare? Setare di mana dulu?
2: Di Koni dulu.
0: Di Koni.
2: Yo.
0: Finishnya di Ancol.
2: Yo.
0: Kelita
2: badan. Sampai punya anak nonton pawai. Sampai punya anak dari PKK juga aku ada.
0: Iya ya.
2: Pawai. Ai kini dak gi.
0: Iya. Dak saya kalau nonton pawai itu hobi nengok apa mobil-mobil hias, dak pengantin-pengantin. Kalau ibu kalau yang barisan biasa ke segan lesu nengok. Lesu nengok
2: Ya. Nengok tuh waktu atraksinya itu yang
0: Kalau atraksi yo nengok marching band, drum band.
2: Awak itu ngabiskan duit awak.
0: Iya nyelak.
2: Lapar duit jajah.
0: Kaki sengal.
2: Kaki sengal. Mana panas muka hitam.
0: Betis naik.
2: Ini kan di TikTok bae nonton orang banyak live. Nah, kita nonton.
0: Dapat sampai ke pinih dapatlah nasi bungkus.
2: Iya betul. Iya. Puasa kalau makan nasi bungkus sama pawai dulu puasa. Iya,
0: tapi kan itu bentuk kita meramaikan nak
2: partisipasi.
0: Partisipasi.
2: Karena kita warga Jambi, jadi
0: iya. Partisipasi. Betul,
2: sekarang ini kasih bela yang anak muda-muda.
0: Iya. Kini kok betul lah kata Bunda tadi tuh. Enak nonton live di TikTok, enggak? Ya, banyak orang live sekarang tuh.
2: Kalau orang racing itu Bunda nggak ngikut lah.
0: Iya.
2: Kita tetap layar ngasih like sama dia kan.
0: Iya.
2: Ah itu biasa lah. Waktu dulu waktu apa? Kan tahun kemarin deh. Tahun pokoknya Bunda nonton itu di ini ya, di.
0: Pokoknya kini kok apa be acara itu ada yang live macam itu kan?
2: Iya. Karena kan sekarang lah canggih.
0: Iya itu pula.
2: Kalau yang tua-tua nih kalau nengok cukup lah numpang di HP anak kalau yang tua enggak bisa kan.
0: Nonton.
2: Mungkin lebih bisa dewe atau nonton aja.
0: Iya.
2: Lebih usia kalau lansia kan. Enggak patut lagi nak berpanas-panas. Anak muda enggak mau dulu tuh ada marah-marah dia. Yang paling mau nomor 1, nomor 2, nomor 3.
0: Yeah.
2: Nomor 4, nomor 5 enggak mau, dah katanya. Dia pernah papa enggak.
0: Iya, enggak mau dia.
2: Cara di kode ini.
0: Enggak mau dia nonton pawai ya.
2: Pergi lah kamu. Marah. Marah dia. Balik lagi gini.
0: Dia mati.
2: Panas-panas nih balik lagi ya.
0: Iya nih Allah. Sakit kepala panas.
2: Iya, tapi mana yang hobi itu hobi berjalan-jalan.
0: Hobi, betul.
2: Mana yang disendosun itu kan jarang nengok orang.
0: Iya.
2: Lebih kesempatan dan kesempitan.
0: Ayolah, lagu apa?
2: Lagu Kaco Pecah.
0: Kaco Pecah, do.
2: Alah.
0: Ayo.
2: Tadi buat siapa tadi? Buat Mbok Susi. Ya?
0: Mbok Susi.
2: Mbok Susi, Mama Rido.
0: Bunda Rido.
2: Oh, Bunda Rido, iya. Bunda Rido enggak usah lagi tuh berjalan-jalan Bunda di rumah.
0: Dia tuh nak lah di rumah. Enggak telap lagi dia.
2: Aku telap lah cuman malas deh. Telap lah masih Bunda. Kami ini sudah makan apa tuh misonyo Saida gado-gado.
0: Jauh eh. Kapan?
2: Sampai kami ke Johor.
0: Kapan?
2: Minggu lalu.
0: Dengan siapa pergi ke sana?
2: Sama Susi, sama kawan-kawan TikTok lah.
0: Oh, sampai ke
2: makin lagi gado-gado.
0: Sampai ke Gena Saida gado-gado tadi?
2: Sampai ke Tanjung Johor.
0: Oh, sampai Tanjung Johor.
2: Ada kawan Bunda di situ kak, Tanjung Johor tuh ada.
0: Jauh.
2: Ada yang ngajak makan-makan ke sana katanya.
0: Bawa mobil.
2: Karena ada, kami naik motor lah.
0: Sanggup, iyo.
2: Pokoknya
0: put kaki di atas motor kena tiup kaki ke di atas motor kena tiup angin.
2: Tidaklah badan Bunda kan berat. Gak jatuh di tiup angin. yang bonceng agak kurus, yang aku kan yang dibonceng, aku kan belakang pakai motor aku sih, tapi aku kan agak besar dari yang bonceng.
0: Iya.
2: Jadi woi. Muri koyonya lah, seimbang lah Muri.
0: Kalau orang tua naik motor tuh ngeri-ngeri nengoknya kadang lu.
2: Kalau orang tua nian, iyalah Bunda kan belum tua nian. Belum gaek nian, masih padam lah. Kalau masih naik panggung masih kata orang, buat 35 tahun.
0: Oke lah Bunda, kaki kita putar lagu ya.
2: Iya, di TikTok kan orang masih nanya umur. Nggak usah kau tanya umur aku.
0: Kalau
2: kau tanya umur lagi kau tak percaya.
0: Iya, iya.
2: Pokoknya masih semangat deh Muria.
0: Iya.
2: Buat Mama Rido tadi, Bunda Rido tadi. Dan salah kita jalan lagi di rumah Beng. Ngani-ngani orang Sawai.
0: Iya, iya.
2: Buat Budi Sila juga ya.
0: Iya.
2: Budi Sila tuh tak apalah, dia masih muda.
0: Iya, betul.
2: Ajak Pak D, dia punya mobil.
0: Cuman payah dia.
2: Sekali-sekali keluar, jangan motong terus, cari duit terus.
0: Cuma Budi Sila tuh dia tak hafal jalan, kaget sesat dia di apa, di pasar.
2: Pak D, kenapa ada Pak D?
0: Dia, kaget dia nemu-nemu.
2: Aku sama dia, Be. Sekali tiga uang.
0: Iya.
2: Tinggal telepon Muri bela.
0: Iya.
2: Muri, ini jalan di mana kasih ini Sherlocknya bilang gitu.
0: Iya.
2: Kan aman.
0: Iyalah Bunda.
2: Kalau tanggal 18 Nur manggis masih Muri on air.
0: On air lah, kita on air terus tanggal 17 on air, tanggal 18 on air.
2: Jadilah weh dengan manggis.
0: Kita kok cuma lebaran bae mati radio ini.
2: Karena Muri nak dengar radio Bunda lah.
0: Radio Bunda.
2: Iya. suara
0: buat. Oh, suara radio, iyalah.
2: Kalau umur itu besar, bunda di belakang, bunda besain. Pokoknya aku bela siaran di RR, di Manggis nih.
0: Iya.
2: Pokoknya melek mata Manggis diputar. Bahantam sampai jam 9 malam.
0: Iyalah bunda ya.
2: Yo, ini dalam Uria.
0: Yo.
2: Alam lega galue.
0: Iyalah.
2: Menit anu Manggis kok.
0: Yo.
2: Udah ngelek lagi nih.
0: Iyalah, lajulah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bunda Yati Sargawi ya. Yang ajin live di TikTok ya. Kadang tuh saya tengok rame-rame di live di TikTok. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum. Elok nian.
0: Apa yang elok?
3: Apa loko awak kok ngelok nian Pak Ning? Apa kabar malam kok?
0: Iko kok yang Facebook Uun Saunah tuh ya?
3: Siapa dia? Dah tahu tuh.
0: Ini bukan ya? Uun Saunah kan? Pasal saya mirip bunda.
3: Foto lama tu dah bisa dibuka, bunda lupa, kata Sandi.
0: Oh, Facebook lama, Iko jadi Facebook bunda, Iko kok.
3: Itu dah bisa dibuka, jadi bunda pasang lah, yang lama bengen tu.
0: Oh, jadi Uun Saunah kok bunda?
3: Ya.
0: Okey, kok siapa Uun Saunah kok?
3: Pas
0: saya tu agak amukoi lain agak lain ikut bunda pulang.
3: Agak ya maksudnya yo yang cantik yo.
0: Yo nengok
3: yang cantik tu lah cepat lah kan singhar lah maksudnya tu.
0: Saya tengok tu apa muda nian saya tengok kan. Pasaan kalau bunda apa Nadia. Tak ada semua doko.
3: Tak bisa dibuka kan kambing.
0: Dewean pula kan?
3: Dewean pula lah. Itu kan masih pedewean.
0: Iya.
3: Belum masih berdua. Masih enak sendirian kemarin.
0: Iya lah iya.
3: Tapi lebih sempurna lagi lah berdua.
0: Iya nyelah.
3: Dulu kan dah ketemu. Apa kabar?
0: Kabar baik bunda.
3: Baik lah ya.
0: Iya. Di mana kok di Tehok apa di anu? Di Tehok apa Kedemangan?
3: Ya, di Tehok. Ada catering masuk biasa 2 hari Jumat Sabtu.
0: Oh.
3: Tadi sore baru nyampe dari seberang.
0: Tinggal lah apa tuh Bang Alimin sana
3: tuh? Tinggal lah Bang Tito.
0: Lah 2 minggu lah ditinggal nah, sana
3: masa saya. Ini kerja.
0: Iya.
3: Mau diketi ya awak udah bisa nya pagi cari duit macam mana udah ngebul.
0: Iya.
3: Iya lah bunda. Kalian tuh beli lipstick bunda, tuh beli skincare bunda macam mana?
0: Iya jelas. Tidak usah lagi pakai skincare.
3: Iya sudah yang alami baik. Apa ciptaan Tuhan yang kayak gitulah jika
0: tuh pakai. Pakai bedak pipa be jadilah. Pakai bedak pipa be jadilah.
3: Pakai bedak pipa. Tidak mau pakai bedak pipa. Bunda ada pernah pakai bedak pipa.
0: Bedak pipa nomor 4.
3: Enggak. Enggak suka.
0: Oke lah lagu ya. Lagu ya apa?
3: Ayun-ayun panting lo naik belum?
0: Ayun-ayun
3: panting sudah naik apa belum?
0: Belum.
3: Salam dikit ya.
0: Yo.
3: Salamnya buat Nyung Muri. Selamat malam, selamat bertugas ya. Tetap semangat ya Muri ya. Nah, nanti pulangnya hati-hati ya Muri ya.
0: Iya bunda.
3: Yo, buat suamiku di sana, Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Wati Ulpa, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Mas Yatno, Pade Ahmad, Ajeng, terus Kadir CS, Cik Rusli, Amar, Armi Mudung, Neneng Nelly, Saida Gado-Gado, terus Mak Iqbal, Bunda Awal, Bunda Akhir, Bang Nuri, terus Kadir CS, Abdullah Andi Musin, Putra Pulau Kijang, Putra RT. Pokoknya galau lah Muri.
0: Iyalah Bunda.
3: Mabu ada ya?
0: Ada.
3: Oke, Muri mau ikut dah sama Bunda.
0: Kemana tuh?
3: Itu terapi kita di simpang itu nah.
0: Terapi apa? Terapi anu? Rematik?
3: Terapi lucu. Terapi Laki namanya, Korea Selatan.
0: Oh iya lah, iya iya iya.
3: Eh, dengan Mama Elo lupa tuh, Mama Elo juga ya. Sama Pak Firdaus yang di Cipang Rimbo juga.
0: Iya.
3: Sama kita ya, dari terapi semua tuh.
0: Iya.
3: Dia memonitor selalu, Muri.
0: Iya lah, iya iya.
3: Oke, terima kasih lagunya ada ya.
0: Ada, Bunda.
3: Banyak assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nadia Purnama lah bergabung dengan kita ya, ganti-ganti di belakang Bunda Nadia. Halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Malam.
4: Halo.
0: Yo, apa kabar? Kabar baik.
4: Halo lah.
0: Halo Leci.
4: Iya, selamat kan.
0: Belum.
4: Malam lagi lah itu.
0: Lagi lah, wak makanan perut lagi kenyang.
4: Iya. Soalnya ada goreng pisang lah.
0: Goreng pisang lah, cocok. Makan goreng pisangnya lah saya tadi kok.
4: Ah, pisang.
0: Iya lah, pisang-pisang sawak kok kan.
4: Iya. Di bawah rodo enak.
0: Iya lah. Apa acara Agustusan kok di sana tuh ada, dak? Omanya Pinang.
4: Banyak pinang, lahir tahun, batang kopu.
0: Aduh ya.
4: Yo. Kali ini di awal-awal makan kopu lah.
0: Telap lah lagi makan kopu.
4: Nyoyi. Tapi tak lama dulu.
0: Kagi makan kopu cicai pula.
4: Masih ada dosing kan yang lama-lama mau makan.
0: Bisa isap lah kupu itu.
4: Apa? Di sana ada?
0: Di mana?
4: Banyak peternak, kau mau itu?
0: Di apa kok? Entahlah tak, ti lu menganinya. Biasanya ada kan di kantor wali kota itu kadang ada, tak?
4: Iya.
0: Tahu misalnya kok ulang tahun kau berapa? 81 ekor pinangnya biasanya kan?
4: Yo.
0: Tak lah tahun ko, tak ada tidak.
4: Pinang balik ada ko jauh.
0: Iya lah, pinang payah gini nyari ye.
4: Rumah kau di mana? Rumah kau tu?
0: Rumah saya ko di Arizona.
4: Di mana kau di Arizona tu?
0: Lewat lagi. Lewat kesana ya. Lagi yo, kesana lagi.
4: Rumah kau. Nama Ida ada gitu.
0: Mana lah kenal saya ko cie?
4: Baru gitu.
0: Lambu non si makawan napo. Payah kalau di kota kok orangnya kadang tak do kenal mengenal.
4: Ianya lah tuwe bera.
0: Bunyi be se-RT sekampung kenal dak dengan orang kadang.
4: Mengo dak.
0: Yo. Kadang tepi rumahnya lah tak tahu orang.
4: Iya di Jakpo aja.
0: Kalau di enak lah di kampung di dusun kok kenal sekampung ayo tu kenal ya dak.
4: Ayo kalau dusun tu dari apa dari ujung dan ke ujung tu kenal kalau.
0: Iya lah.
4: Kalau dia cakap tu kami datang. Ada lagu eh?
0: Apa lagu eh?
4: Lagu apa lagu? Lagi dengar itu.
0: Storing.
4: Kata Arab ya?
0: Kata Arab.
4: Yo.
0: Kata harap ya.
4: Aduh ya.
0: Aduh.
4: Ambane salamnya buane mau masuk dari gara-gara lah.
0: Yo aduh Bunda Anu Nadia Purnama.
4: Nangan mali mene.
0: Aduh Mbok
4: Susi.
0: Mbok Susi.
4: Oh Mbok Susi.
0: Yo Mbok Susi.
4: Ane kau maku merim yo di padene ke kawo. Sehat kalau orang badai di tawon woi.
0: Nyokgi.
4: Yo. Cuma makan badai itu.
0: Yo, tu tanda kata dia tadi berat badan ni naik ni kau 2 kilo.
4: Ayo lah, perlu makan banyak tu.
0: Yo.
4: Ya, terima kasih Rosie ya.
0: Yo lah, terima kasih sama-sama.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Usli ya, lah bergabung dengan kita malam kau ganti-ganti ya. Selamat malam juga untuk Aba Waisel Samplangan ya, Mas Muri salam sehat dilancarkan rezekinya. Makasih. Ada Arianto, assalamualaikum. Soko, waalaikumsalam. Paning dalam keadaan sehat selalu hadir ke selagu abangku jauh. Salam untuk semuanya Pen dan Sohib Manggis semua. Tetap semangat selalu, selamat tugas. Terima kasih. Ada Pak Do Ari. Pak Doari, seloko dari daerah monitor kilometer 15 Sungai Batam. Salam untuk semua Sohib Manggis FM. Selamat petang, selamat malam ya. Lagu ini adalah Batik Jambi untuk Bang Muri. Terima kasih. Terima kasih juga. Ada lagi Iko Bunda Tasawati. Assalamualaikum Seloko, Kampung Bugis area. Ada di sini meminta lagu Renah Sako untuk Pak Ning. Terima kasih Belambun. Terima kasih juga. Kita putar dulu lagu Iko Dio, Anak Beranak.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1-2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2-5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: berdua.
1: 9 FM Radio Manggis, sikok-sikoknya Radio Dangdut yang ada di Kota Jambi. Ya Batik Jambi, Nana Sabrina dan juga Ramzi Rabawi gitu, tinggalkan Mela ganti-ganti ya di malam kok masih di Seloko senandung lagu-lagu orang kita. Dan tentunya masih di Radio Manggis 96 FM. Kita lihat dulu di Facebook kita ada sapo lagi kiro-kiro ya yang belum terbaca di sayo tadi. Ada Bunda Tasawati, oh minta lagu Renah Sako untuk Paning, terima kasih Lamud. Ada Neng Nelly. Neng Nelly, selamat malam ya Seloko, selamat malam Pak Ning, request lagu Kajang Mingkuang, lagu untuk Saida, Uun Sauna, Bang Alimi, Nyai Butet, Mama Elo, Bunda Rido, Bunda Rizka, Lastri Lastri, Bunda Tasawati, Bang Ijal, Bang Bram, Bang Kadir, dan Galo Galo lah. Untuk Pak Ning kebagian, terima kasih juga. Ada Uun Sauna, ada juga Mok Saida Gadu-Gadu, Olak Kemang hadir, terima kasih ya. Kalau bergabung dengan kita. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam juga. Malam juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatlah.
2: Amin. Nanti kita sehat ya Timoti ya.
1: Yo, ceria ya nam kedengarannya
2: kok. Ceria bisa masuk gitu loh.
1: Kiroin kan.
2: Dapat hadiah gitu.
1: Dapat hadiah menang lomba Agustus ya, kan.
2: Kakak Budet ada lagi.
1: Apa tuh?
2: Cucung kakak cewek.
1: Oh dapat lagi?
2: Dapat.
1: Alhamdulillah.
2: Amin ya Allah.
1: Kapan lahirannya? Kapan lahirannya?
2: Sudah 5 hari.
1: Oh sudah 5 hari.
2: Iya.
1: Dapat cucung lagi ya.
2: Amin.
1: Cewek pula ya.
2: Iya.

0: Jadi ini musim.
1: Jadi dua cucung sekarang.
0: Sudah dua.
1: Satu cowok.
0: Kalau bisa lima apa berapa gitu.
1: Satu cowok satu cewek ya.
0: Iya. Timothy.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat.
0: Amin. Timothy juga ya.
1: Iya.
0: Boleh pinjam lagu ya.
1: Apa lagu ya?
0: Lagunya apalah ya. Lagu Jambi kan?
1: Lagu Jambi lah.
0: Kayaknya udah lama kali gak dengerin lagu Gunung Mas Surai loh.
1: Gunung Mas Surai terus.
0: Boleh?
1: Boleh lah.
0: Enak loh Gunung Mas Surai itu kalau kita ikuti kata-katanya itu bagus loh.
1: Iya lah.
0: Iya. Jangan asal pilih lagu, kita harus tahu artinya apa.
1: Yoi.
0: Ya kan,
1: Timothy? Apa acara Agustus ini di situ?
0: Oh, kayaknya belum, Timothy.
1: Belum ya?
0: Di Manggis sudah ya?
1: Belum juga.
0: Mau acara apa di Manggis?
1: Nanti ada lomba.
0: Naik pinang lah ya. Kalau pakai pinang mau lah.
1: Lomba manjat tower anu pemancar Manggis.
0: Pokoknya kalau ada kasih tahu ya, Timothy ya.
1: Iya.
0: Salamnya masukin ke Timothy ya.
1: Iya, buat siapa?
0: Soalnya kakak buta lagi di ini, lagi depan cucung nih ya.
1: Oh, lagi depan cucung, iyalah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ngajak ngomong gitu loh.
1: Oke deh.
0: Makasih ya Timothy ya.
1: Oke deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Opung Butet ya. Di belakang Kak Butet 24187. Halo, selamat malam.
2: Malam Bloko.
1: Malam juga Bang Aman.
2: Ya, pengabaik.
1: Kabar baik lah. Apa lo kak malam kau?
2: Kak tidak lah.
1: Jumah lah.
2: Yo, baring-baring.
1: Baring hanal yo.
2: Yo.
1: Dari Lita baring hanal.
2: Hai, sila.
1: Tentulah.
2: Duduk, baring.
1: Tak ada nonton TV.
2: Sambil nonton TV lah yo.
1: Lo sambil nonton TV.
2: Yo.
1: Apa acara
2: ya? Biasalah, sinetron.
1: Sinetron ya.
2: Iya.
1: Berdua nonton TV itu udah dewean lah.
2: Dewean.
1: Dewean nah mana rumah?
2: Rumah
1: Oh pergi. Oh tinggal dewean malam kau ya.
2: Iya.
1: Macam anu macam siapa namanya kau? Bang Alimin ditinggal dewean juga malam kau. Bundae pergi ke Teho, dia tinggal di Kedemangan tuh.
2: Iya.
1: Apa lagu ya kau?
2: Lagu apa ya? Tilai-tilai dah.
1: Tilain-tilain.
2: Ya.
1: Ado.
2: Salam deh buat galau-galau lah ya.
1: Yo.
2: Yang udah masuk ini salam kompak, salam sehat deh. Yang udah jenggo, berkasih senggol deh. Umurnya macam selalu ya.
1: Yo.
2: Makasih, Yumiko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, dak. Bang Aman yang ada di Bakung. Halo Sloko.
3: Halo Sloko. Assalamualaikum Pak Ning Muri.
1: Malam juga, waalaikumsalam. Dari mana kok?
3: Dari Sipin Teluk Duren.
1: Oh, dari Sipin Teluk Duren.
3: Oh. Ya. Apa kabar Pak Ning? Sehat
1: lah. Alhamdulillah. Lah ke ujung nih nampak yang masuk kok.
3: Iya, balik Yasin tadi agak malam dikit.
1: Oh, beti ya.
3: Dapat lagi lagu.
1: Di mana Yasin yang tadi kau?
3: Di rumah kebetulan, di rumah Bang Ipah tadi.
1: Oh, di rumah Bang Ipah lah.
3: Iya.
1: Nah, kenyang lah tapi gak ya kok.
3: Aduh, dua kali makan.
1: Dua kali ya?
3: Iya.
1: Enak lauk itu tuh.
3: Iya, nyok lagi. Badeng kau lah semua buat ya. Untung badeng sudah tergantung.
1: Iya nyelah ya. Lauk masih ada, nasi habis.
3: Nah, itulah untungnya tidak sudah tergantung. Banyak nasi tadi.
1: Iya nyelah. Iya. Apa lagu ya?
3: Lagu ada Rakit Bulu ya.
1: Rakit Bulu ada.
3: Rakit Bulu tuh yang apa nyanyi Adli Hutman dengan Nurdi Abdullah.
1: Iya, Bang Rakit Bulu.
3: Iya, Bang Rakit Bulu. Ada ya?
1: Ada.
3: Ah, yang minta lagu tu deh.
1: Yo.
3: Aku nak dengar lagu tu.
1: Yo, kayak gitu
3: pun. Salam ni buat galopin kerja manggis saya dak. Selamat malam Jumaat malam kau dak.
1: Yo.
3: semoga sehat galau lah ya kita galau kita sehat ya. Buat Pak Ning juga semoga sehat lancar segala urusan ya.
1: Itulah yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Temi yang ada di Sip Kumpeh Sipin Teluk Duren ya. hari tak terasa hari Legend 9 ganti-ganti ya. Sampai di sekolah dulu. Jumpa kita malam ko ya di program Seloko, tapi untuk temo-temo telpon nih ya. Untuk lagu-lagu masih akan terus hadir sampai kaki jam 10 sampai Radio Manggis ko tutup ya. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya ganti-ganti ya. Selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan tidur dengan nyenyak, sehat gegalo, bangun-bangun pagi seagira dengan semangat yang baru ya. Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
1: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Good Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven, eight.

0: kali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya, tepatnya di hari Jumat pagi 14 Agustus 2026. Program Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan via streaming yang ingin mengupdate rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis.

Ya, selamat pagi semuanya. Semuanya, apa kabar Anda di hari ini ya, Jumat 14 Agustus 2026. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga segala aktivitas pekerjaan Anda dimanapun Anda berada berjalan dengan lancar. Diberikan selalu keberkahan juga untuk rezekinya. Dan kita doakan Soe Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana Soe Manggis, nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Pastikan tetap di program Seputar Jambi.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update. Waktunya Anda mendengarkan sejumlah berita utama hari ini. 96 FM Radio Manggis. Radio Manggis.

0: Selamat pagi, saya Mangki seputar Jambi News Update edisi Jumat 14 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Provinsi Jambi mencatatkan prestasi tingkat nasional dalam ajang anugerah pemerintah daerah berprestasi Batch 2 Regional Sumatera yang digelar di Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Jambi Al Haris hadir langsung menerima anugerah kategori implementasi program 3 juta rumah melalui kegiatan bedah rumah sebanyak 250 unit yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi. Selain pemerintah Provinsi Jambi, sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Jambi juga menerima anugerah di antaranya Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Al-Haris mengatakan penghargaan tersebut patut disyukuri karena menunjukkan Jambi mampu menorehkan prestasi di tingkat nasional. Menurutnya penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan berbagai sektor pelayanan masyarakat, terutama akses pendidikan, penyediaan rumah bagi masyarakat miskin, lingkungan hidup, dan pengelolaan persampahan. Al-Haris menegaskan penghargaan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Pemprov Jambi akan terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja keras serta sinergi seluruh pihak.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda.